0: Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri ya?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik penular, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh sangat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
2: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kotak di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menuju tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
2: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik cuma angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi hari ini, saya ingin kembali menyapa Anda yang sedang menikmati waktu santai Anda atau waktu liburan Anda dalam memperingati Tahun Baru Islam hari ini ya, pendengar. Untuk Anda juga yang masih berkutat dengan kesibukan Anda, mudah-mudahan semua kesibukan ini bisa membuat kita sukses ya, tanpa ada keluhan sedikit pun. Pendengar, di pagi hari ini di segmen opini publik saya ingin menyoroti dunia pendidikan di beranda utara NKRI yaitu Kabupaten Nunukan, khususnya terkait evaluasi penerimaan peserta didik baru atau sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Mungkin pendengar selama ini kita ada juga pernah mendengar keluhan orang tua yang panik karena anaknya takut tidak kebagian sekolah. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang kebalikannya secara drastis. Berdasarkan data pendengar hasil liputan dari tim pemberitaan RRI Nunukan, untuk total daya tampung kursi SMA dan SMK di wilayah Nunukan sebenarnya

lah, karena semua pasti bisa tertampung ya, atau mungkin harus pindah ke luar kabupaten Nunukan, tidak seperti itu harusnya ya. Namun pertanyaannya, mengapa di lapangan itu kita masih sering melihat sekolah-sekolah tertentu, khususnya sekolah yang dianggap favorit, selalu membludak dan kelebihan pendaftar, sementara di sudut lain masih banyak SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang terseok-seok mencari murid karena kuotanya masih kosong melompong misalnya. Mengapa ada ketimpangan yang begitu mencolok, pendengar? Untuk Anda yang mau bergabung selaku orang tua yang saat ini akan mendaftarkan anaknya ya, atau Anda punya adik gitu, punya keluarga yang saat ini mungkin sedang akan melakukan pendaftaran, nah, apa yang menjadi kendala? Atau Anda mungkin merasa, oh ternyata saya pengen ke sekolah ini sebenarnya, karena ini adalah sekolah yang menurut saya baik. Kenapa masih ada orang-orang yang berpikiran bahwa, wah sekolah ini baik nih daripada sekolah yang ini? Nah, Anda boleh menyampaikan aspirasi Anda, opini Anda, pendengar, di 0811-5311-945. Bisa disampaikan melalui WhatsApp, SMS ataupun telepon juga boleh. Saya tunggu partisipasi Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, tentunya kami masih ingin mendengarkan suara langsung dari Anda, para orang tua murid, atau mungkin guru, bisa juga praktisi pendidikan, atau bahkan Anda para siswa yang saat ini sedang mengalami proses transisi kelulusan. Bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena yang terjadi terkait adanya sekolah favorit? Apakah sistem distribusi siswa yang ada di Kabupaten Nunukan ini perlu dievaluasi, ataukah edukasi mengenai kesetaraan mutu sekolah yang belum merata ke masyarakat itu terjadi? Nah, jangan sampai bangku-bangku sekolah itu menjadi kosong dan mubazir ya, sementara ada anak-anak yang justru bingung mau melanjutkan untuk sekolah di mana. Jadi pendengar, silahkan bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Walaupun untuk segmen opini publik ini saya tutup, tapi tetap saya akan terus menerima jika Anda ingin menyampaikan opini Anda. Silahkan pendengar, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya. Tentunya suara Anda itu akan sangat berguna sekali, siapa tahu langsung didengar oleh pihak terkait ya. Dan pendengar RRI Nunukan, nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah saya masih terus akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan, ataupun informasi terkait bagaimana sih kita merayakan tahun baru Islam ini, tentunya merayakan dengan penuh makna dan membuat hati kita itu semakin tenang, bukan dengan hura-hura ya. Oke deh pendengar RRI Nunukan, kembali saya akan hadirkan persembahan lagu untuk Anda, sembari nanti saya akan hadirkan berbagai informasi lain untuk Anda.

Pendengar RRI Nunukan, hari ini di tanggal 16 Juni 2026 menurut kalender pemerintah dan Muhammadiyah bahwasanya hari ini adalah 1 Muharram ya. Artinya hari ini umat Islam merayakan tahun baru Islam di tahun yang baru, yaitu 1448 Hijriah. Lalu bagaimanakah cara kita selaku umat Islam bisa merayakan tahun baru Islam secara bermakna? Tentu pendengar, ada beberapa cara yang mungkin bisa Anda pilih ya, untuk bisa merayakan tahun baru Islam ini dengan penuh makna lagi. Yang pertama adalah membaca doa akhir dan awal tahun Hijriah. Membaca doa akhir tahun di penghujung bulan Zulhijjah, itu sebelum maghrib, sebenarnya udah bisa dilakukan untuk memohon ampunan. Dilanjutkan dengan membaca doa awal tahun setelah waktu maghrib tiba untuk memohon perlindungan dan keberkahan di tahun ini. Dan ketika Anda mungkin lupa atau tidak ingat untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun, bisa Anda lakukan sekarang juga pendengar. Atau Anda memilih untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, seperti yang dikatakan oleh tadi ya, Ustadz Haji Darsan selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Nunukan di segmen Mutiara Pagi tadi, bahwa kita bisa melakukan muhasabah atau evaluasi diri, berhenti sejenak untuk mengevaluasi ibadah kita, kemudian akhlak kita bagaimana, dan pencapaian spiritual selama 1 tahun yang lalu pendengar. Kita berhenti sejenak dari aktivitas kita, kemudian kita kontemplasi ya, apa yang harus kita tingkatkan dan apa yang harus kita tinggalkan di tahun kemarin. Serta kita bisa menetapkan resolusi baru agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari tips bagaimana kita bisa merayakan tahun baru Islam dengan lebih penuh bermakna seperti itu ya pendengar ya. Saya beralih ke kabar selanjutnya, kali ini tentang harga bahan bakar atau BBM non-subsidi yang naik gitu. Apakah ini harus dirayakan juga? Jadi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan harga BBM non-subsidi di Indonesia itu sebenarnya lebih murah ketimbang di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Harga Pertamax RON 92 itu Rp16.250 per liternya, dan Pertamax Green 95 RON 95 itu seharga Rp17.000 per liternya. Selain itu, kalau di Thailand itu bahkan harganya Rp28.910 per liternya, di Myanmar Rp25.085 per liternya, dan Singapura Rp42.971 per liternya. Maka dari itu Teddy menjelaskan alasan BBM non subsidi Pertamax mengalami kenaikan karena memang mengikuti harga minyak dunia. Teddy mengungkapkan pendengar, harga minyak dunia naik drastis sejak Maret 2026. Namun pemerintah berupaya untuk tidak menaikkan harga BBM. Kenaikan harga minyak mentah dunia dipicu oleh perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Harga BBM subsidi Pertalite itu tetap Rp10.000 per liternya, dan untuk solar Rp6.800 per liternya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya juga Direktur Utama Pertamina mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi karena mengikuti harga minyak yang berlaku di pasar internasional. Pertamina juga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
1: Nunukan pagi ini.

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda melihat jadwal pertandingan ya untuk hari ini, pendengar. Dan bagi Anda pecinta bola ya, Anda jangan sampai ketinggalan untuk pertandingan di hari ini, pendengar. Saya informasikan untuk Anda bahwa hari ini yang sedang live itu adalah Iran melawan Selandia Baru. Dan selanjutnya nanti akan ada Arab Saudi melawan Uruguay yang berlangsung pada 16 Juni ini. Kemudian nanti ada Belgia melawan Mesir. Dan untuk selanjutnya juga, pendengar, nanti juga akan ada pertandingan-pertandingan lainnya. Untuk hasil pertandingan serta jadwal pertandingan selengkapnya, Anda juga bisa langsung membaca di www.rri.co.id. Di tanggal 17 Juni 2026 jam 1 malam itu ada Prancis melawan Senegal ya, itu untuk waktu Indonesia Barat. Berarti kalau waktu Indonesia Tengah jam 2 malam. Kemudian selanjutnya jam 4 waktu Indonesia Barat itu ada Irak melawan Norwegia di tanggal 17 besok. Kemudian untuk selanjutnya di tanggal 17 Juni ada Argentina juga yang melawan Aljazair jam 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Austria melawan Yordania pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir nanti Portugal melawan Kongo pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Itu dia untuk jadwal pertandingan, pendengar. Dan untuk hasil pertandingan juga bisa terus Anda pantau ya melalui portal resminya RRI.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasi.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Ya pendengar, sebuah persembahan lagu dari miliknya Slang dengan judul Ku Tak Bisa sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa membuat Anda terhibur ya. Dan informasi juga sudah saya hadirkan dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Nunukan, karena tentunya program siaran ini masih akan terus berjalan hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan. Pendengar, nanti setelah saya di Nunukan siang ini ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, atas kesetiaan Anda bersama Pro 1, dan tetap selalu jaga kesehatan Anda. Saya Syasha, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menuju siang ya, pendengar. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Rista kembali hadir dalam ruang dengar Anda untuk menemani Anda dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Selasa 16 Juni 2026, yang mana nanti saya akan menghadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu yang akan menghibur siang hari Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, ada masih bersama Rista dan juga tim yang bertugas di Nunukan siang ini. Dan untuk informasi pertama, ini saya hadirkan karena saat ini kita ada di segmen literasi digital, maka informasi yang akan saya hadirkan berkenaan dengan digitalisasi, dunia iptek, dan lain sebagainya. Berbicara soal digital nih, pendengar pernah dengar nggak istilah digital minimalism? Sebetulnya digital minimalism itu adalah cara sehat menggunakan teknologi. Karena seperti yang kita tahu ya, teknologi digital saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua. Banyak pekerjaan yang bisa dipermudah dengan menggunakan teknologi. Informasi dan juga hiburan pun gampang diperoleh ketika kita menggunakan teknologi. Namun, tanpa kita sadari, teknologi digital yang canggih bisa membuat kita menjadi ketagihan dan ketergantungan. Misalnya, seseorang bisa jadi tidak produktif, manja, selalu menginginkan hal instan, karena selama ini merasa semuanya bisa didapat dengan cepat dengan kecanggihan teknologi. Untuk itulah, digital minimalism hadir sebagai jalan keluar dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanggihan teknologi ini, yang akhirnya membuat orang jadi kecanduan dan ketagihan yang betul-betul akhirnya berdampak negatif begitu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu lah dengan digital minimalism supaya kita tahu sebetulnya itu konsep apa sih gitu ya. Cal Newport, penulis dan profesor ilmu komputer di Universitas Georgetown, mengembangkan sebuah filosofi berupa digital minimalism dengan keyakinan bahwa teknologi digital sejatinya bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, tergantung cara penggunaannya. Digital minimalism merupakan sebuah filosofi teknologi yang dikembangkan oleh Cal Newport dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari teknologi. Di sisi lain, menghindari ketergantungan yang akan diakibatkan olehnya dengan cara mengidentifikasi nilai dan prinsip serta menentukan secara seksama bagaimana sih caranya menggunakan teknologi tersebut supaya tetap sejalan dengan nilai dan prinsip yang dianut oleh seseorang begitu. Nah, apakah digital minimalism itu artinya kita harus menjauh dari teknologi digital? Tentu bukan seperti itu konsepnya ya, pendengar. Bukan berarti kita harus menjauhi penggunaan teknologi secara penuh, bukan. Karena kita memang tidak bisa dipungkiri, kita itu butuh yang namanya teknologi digital untuk tetap mampu mengimbangi perkembangan berita misalnya, atau untuk belajar juga, ya kan? Di era sekarang tidak mungkin gitu kita hidup sudah jelas berdampingan dengan teknologi digital dan kita membutuhkan itu untuk keuntungan kita. Jadi, digital minimalism itu mengajak kita untuk secara sadar membangun kehidupan digital yang sehat, yang sesuai dengan prinsip dan value diri. Jadi, kita tetap harus tahu bahwa teknologi digital itu adalah tools, alat yang digunakan, yang dianggap berguna, tapi harus tetap sesuai dengan prinsip dan value diri, jangan sampai kebablasan gitu loh pendengar. Cara melakukannya emang gimana sih? Cara detail melakukannya gimana gitu ya? Mungkin ada yang perlu dilakukan dulu nih, karena kan value dan prinsip yang dianut seseorang itu bisa berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan dan juga keperluan pekerjaan. Nah, cara melakukannya adalah untuk menyadari dulu nih, kapan dan bagaimana diri kita itu menggunakan teknologi digital. Pada sebagian besar waktu yang dimiliki itu biasanya kayak gimana sih, kapan? Karena ada orang yang mungkin banyak scrolling ya, istilahnya banyak dumb scroll atau banyak nonton dan memanfaatkan hiburan teknologi digital lainnya tuh misalnya di waktu malam hari atau justru malah siang hari dan lain sebagainya. Ini harus disadari dulu sebetulnya kapan dan bagaimana Dengan cara gimana sih? Dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pendengar. Coba mungkin dijawab dulu ya. Apakah pendengar nih menghargai fisik yang aktif dan sehat, namun seringkali hanya menghabiskan waktu menonton Netflix dibandingkan berolahraga? Netflix atau mungkin platform OTT lainnya dibandingkan berolahraga. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda menghargai waktu bersama teman atau keluarga, namun seringkali mendapati diri mendengarkan musik sepanjang hari ataupun scrolling media sosial berjam-jam tanpa menanyakan kabar teman satupun? Ketiga, apakah Anda mendapati diri Anda seringkali bermain handphone saat sedang makan atau bertemu seseorang dibandingkan melibatkan diri secara penuh pada aktivitas yang sedang terjadi? Dan yang terakhir, apakah Anda sering mendapati diri sendiri menunda-nunda suatu pekerjaan secara berulang-ulang, menghabiskan waktu secara tidak sadar pada media sosial, Netflix, ataupun website lainnya dibandingkan meningkatkan kualitas dan kemampuan diri melalui kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar? Kalau dari 4 pertanyaan tadi jawaban Anda adalah iya, maka itu artinya teknologi digital menghalangi diri Anda mencapai tujuan yang telah atau yang ingin dituju, ingin dicapai. Maka ada beberapa langkah kecil nih yang bisa Anda lakukan supaya kita men-shifting dari yang tadinya teknologi digital ini memberikan dampak negatif, yaitu berupa kecanduan sehingga kita tidak produktif, tidak mengurus diri, tidak menjaga hubungan dengan orang lain, tidak punya waktu sendiri mungkin ya. Jadi tidak seimbang nih antara dunia online dan dunia offline. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, pendengar. Kalau tadi pertanyaannya Anda menjawab iya ya, beberapa di antaranya, yang pertama, tinggalkan handphone Anda ketika Anda sedang berolahraga ataupun menemui seseorang agar dapat terlibat secara penuh pada aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, jangan memegang handphone ketika sedang makan. Yang ketiga, hapus aplikasi yang hampir serupa dan tidak begitu sering Anda gunakan. Misalnya hanya menggunakan satu aplikasi ojek online saja. Kemudian yang ketiga, jika tidak menghalangi pekerjaan, hapus aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, atau sekarang X ya, maupun TikTok yang seringkali membuat seseorang jadi kecanduan. Kalau Anda membutuhkan hiburan, Anda boleh membuka akun melalui website saja. Kemudian selanjutnya, pergi keluar rumah tanpa menggunakan headphone maupun headset. Dan yang terakhir, atur waktu Anda minimal 1 malam untuk tidak menonton TV dalam 1 minggu. Langkah-langkah ini mungkin pada awalnya ketika dilakukan itu sangat berat ya, pendengar. Apalagi rata-rata masyarakat sekarang yang hidup di dunia digital sekarang, terutama juga anak muda termasuk mungkin saya ya, yang lahir dengan posisi teknologi itu sudah ada di depan mata dan kita sudah merasakan enaknya nih dengan adanya teknologi digital ya. Itu pasti terasa berat karena ini harus mengubah kebiasaan lama, harus menghancurkan kebiasaan lama sebelum nanti akhirnya bisa membentuk kebiasaan baru. Karena kalau misalnya kita pengin membentuk kebiasaan baru, kita tentu harus menghapus dulu dong sebelum kita install software yang baru atau upgrade software. Otomatis kita menghapus sistem yang lama kan, namanya upgrade berarti kan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Itu tetap sulit memang ya. Mungkin kalau misalnya belum bisa melakukan semuanya dalam satu waktu nih, pendengar, mungkin bisa ditarget dulu salah satu. Kayak misalnya tadi ya, kan yang poin pertama adalah meninggalkan handphone ketika sedang berolahraga ataupun menemui seseorang agar dapat terlibat secara penuh pada aktivitas tersebut. Misalnya kita fokus dulu ke situ deh, gak usah melakukan yang poin-poin yang lainnya dulu, kita fokus ke situ. Jadi tujuannya kan untuk kita secara sadar melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Mau itu olahraga, mau itu ketemu orang, mau itu ketika sedang makan, kita fokus ke situ aja. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, jangan dipegang handphonenya, ditinggal aja. Kalau memang dibawa di tas, ya udah dibiarin aja di tas, nggak usah dikeluarin di atas meja. Karena kalau kita keluarin di atas meja, kita melihat bentuk fisiknya, pasti ada dong keinginan untuk ngambil. Karena kayak ini gampang banget diraih nih di atas meja. Tapi kalau misalnya di tas, ada beberapa langkah atau effort yang harus dilakukan. Misalnya membuka tasnya, cari handphonenya dulu gitu ya. Mungkin fokus ke situ dulu kalau memang berat untuk melakukan semuanya. Kan ini tadi ada banyak-banyak ini ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk betul-betul mengaplikasikan digital minimalism dalam kehidupan sehari-hari. Tapi namanya kalau sudah merasa itu adalah lifestyle, teknologi digital itu adalah lifestyle dan gaya hidup yang enak gitu. Jadi untuk melepasnya kan susah ya. Maka coba fokus ke satu program dulu deh, dalam tanda kutip ke satu program dulu. Misalnya tadi, kalau misalnya memilih untuk supaya diri ini lebih conscious, lebih sadar ketika melakukan suatu hal, ya udah ketika kita melakukan awal apa misalnya olahraga, jangan pakai handphone, jangan pakai headphone, jangan pakai headset, olahraga aja udah. Terus kalau misal kita ketemu orang, ya udah nggak usah dipegang juga handphonenya. Ketika kita lagi makan juga kayak gitu. Terus kalau misalnya lebih nyaman, ini deh uninstall aplikasi aja. Kalau misalnya itu yang mau Anda gapai dulu, program yang mau difokusin dulu juga nggak apa-apa. Selama itu tidak menghalangi pekerjaan Anda ya. Karena kan ada orang yang bekerja emang erat kaitannya dan butuh sekali media sosial. Kalau itu beda lagi ya, pendengar. Mungkin kalau Anda yang butuh dengan media sosial ya, dengan cara membatasinya adalah menggunakan media sosial ketika jam kerja misal. Di luar jam kerja, Anda batasi penggunaannya misalnya 1 jam di luar jam kerja gitu misalnya ya. Jadi tergantung Anda mau fokus kemana dulu. Tapi yang jelas kalau misalnya susah untuk melakukan semua poin-poin atau menerapkan digital minimalism, pilih satu dulu aja, satu program dulu dipraktekin selama berapa lama ya biasanya katanya tuh kita bisa membuat sebuah kebiasaan. Kalau nggak salah sih 2 minggu atau 1 bulan ya. Mungkin nanti bisa dicari lebih lanjut. Secara psikologis itu seseorang bisa menerapkan atau menghapuskan kebiasaan lama, kemudian bisa menginstal kebiasaan baru tuh butuh waktu berapa lama. Itu saya agak kurang tahu, agak lupa juga, pernah baca tapi lupa. Itu mungkin nanti bisa dicari dulu pendengar. Tapi yang jelas yuk, mari kita hidup lebih sehat dengan menerapkan digital minimalism dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti setelah ini masih ada yang akan saya bahas lagi ya di literasi digital. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Dunukan.

0: Anda, plakat zaman prasejarah terbuat dari cahaya api? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of York and Durham mengungkap adanya karya seni zaman prasejarah yang terbuat dari bantuan api. Nenek moyang awal diketahui telah mengukir batu hiasan dengan cara dipanaskan. Temuan ini diketahui dari pemeriksaan sekitar 50 batu berukir yang digali di Prancis. Batu yang diukir dengan desain artistik sekitar 15.000 tahun yang lalu oleh orang Magdalena memiliki pola kerusakan akibat panas. Rekonstruksi batu ukir yang ditemukan di Prancis menunjukkan bahwa seniman prasejarah mengukir batu dengan cahaya api. Koleksi batu berukir yang dikenal sebagai plakat sekarang disimpan di British Museum.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng, gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu, ya apa sih kok sampai kepleset, tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali, Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: 6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?
1: Saatnya kentongan. Bumi memiliki keistimewaan karena terdapat banyak air di dalamnya. Air tersebut tersebar seperti di tanah, membentuk lautan yang luas dan berada di atmosfer. Jika air di bumi disatukan, maka akan menjadi sebuah bola seluas 860 mil. Sebanyak 71% permukaan bumi tertutup air. Hampir 96,5% semuanya adalah air asin. Di dalam air garam terdapat berbagai jenis garam. Akan tetapi, kebanyakan mengandung natrium klorida, garam yang sama dengan yang kita tambahkan ke makanan.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam segmen Literasi Digital. Kalau tadi kita sudah bahas soal digital minimalism, di mana akar dari munculnya digital minimalism adalah dampak negatif dari kecanduan teknologi digital, dalam hal ini sosial media, kemudian platform menonton film, game mungkin juga termasuk. Nah, tapi kalau kita bicara soal sosial media nih, pendengar pasti pernah dengar ya istilah dumb scrolling atau auto scroll. Tapi sebetulnya penyebab seseorang sering auto scroll atau dumb scroll media sosial selama berjam-jam, yang sampai akhirnya menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas dan tanggung jawab, sebetulnya apa sih yang membuat orang jadi kecanduan scrolling? Dari sisi psikologi dan neuroscience, sebetulnya ada beberapa alasan nih kenapa sih seseorang bisa terjebak dalam kebiasaan ini. Yang pertama adalah pelepasan dopamin yang menciptakan rasa ketagihan. Dopamin itu adalah hormon ya, pendengar, yang menciptakan rasa senang sekaligus dorongan untuk terus mencari sensasi serupa. Sifat timeline media sosial yang tidak bisa ditebak, mirip seperti mesin slot di kasino, membuat otak seseorang terus jadi penasaran. Seseorang jadi merasa perlu scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi, berharap menemukan konten yang lebih menarik. Makanya gak heran kalau akhirnya lupa waktu. Yang kedua, kecemasan akan ketinggalan informasi atau FOMO, fear of missing out. Ini adalah rasa takut ketinggalan sesuatu yang dianggap penting, atau pokoknya sesuatu yang tren dan viral tuh aku harus tahu, aku gak mau kelewatan. Nah, ini ciri-ciri dari FOMO atau fear of missing out. FOMO ini akhirnya memicu seseorang untuk tetap membuka aplikasi dan scroll tanpa tujuan. Akibatnya, waktu yang harusnya bisa digunakan buat produktif malah jadi habis deh. Kemudian yang ketiga, pelarian dari kenyataan dan penghindaran tugas. Siapa nih yang relate juga ya? Kalau scrolling di media sosial itu sering jadi pelarian ketika misalnya kita merasa stres atau ingin menghindari tanggung jawab. Dan akhirnya cari cara nih supaya kita bisa mendistraksi diri sendiri. Karena tadi ingin lari dari stres, ingin menghindari stres atau mungkin tanggung jawab. Dan otak itu cenderung memilih aktivitas yang bisa memberikan reward yang cepat, seperti scrolling tadi. Karena kan gak perlu banyak effort ya, tinggal scrolling aja pakai jempol. Udah tuh bisa mengaktifkan hormon dopamin, hormon yang membuat senang di otak, dan akhirnya kecanduan nih buat cari sensasi sejenis. Akhirnya makin sering scroll saat ada deadline, makin sering scroll kalau dapat tugas. Stres dikit scroll lagi berjam-jam, stresnya makin berat scrollnya makin lama lagi deh. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan akan validasi dan koneksi sosial. Manusia sebetulnya kan memang adalah makhluk sosial ya, dan media sosial ini menawarkan cara instan untuk memenuhi kebutuhan saling terhubung dengan manusia lain meskipun lewat dunia maya. Nah, kalau di sosial media itu kan kita bisa terhubung dengan orang melalui likes, komen, atau interaksi lainnya. Akhirnya ketika kita ingin diterima atau ingin terhubung dengan orang lain, ingin merasa dihargai, ingin mendapatkan validasi lebih, akhirnya kecanduan untuk memakai sosial media untuk mencari likes, untuk mencari komen tadi. Tiap notifikasi baru masuk membuat Anda langsung happy. Jadinya akhirnya kecanduan deh untuk pakai sosial media. Terus yang terakhir, sebenarnya ini sih yang membuat scroll asik juga, karena dalam sosial media itu ada yang namanya algoritma, pendengar. Nah, algoritma itu memang dirancang untuk menciptakan kecanduan. Platform media sosial itu gak dirancang sembarangan loh. Bukan suatu kebetulan Anda mendapatkan konten yang kok menarik ya untuk dilihat. Scroll lagi, aku juga suka ini nih. Scroll lagi, kok ini yang aku cari infonya. Itu bukan suatu kebetulan ya. Jadi ada yang namanya algoritma, di mana algoritma itu

sangat canggih, pendengar. Dia bisa terus mempelajari kebiasaan Anda, misalnya konten-konten yang sering dilihat atau di-like. Akhirnya mereka akan menyajikan konten serupa untuk membuat Anda betah berlama-lama di aplikasi tersebut. Antara satu orang dengan orang lainnya tuh algoritmanya beda-beda, tergantung kesukaannya. Jadi belum tentu konten X itu muncul juga di media sosialnya si A, belum tentu. Karena bisa jadi si A tidak tertarik dengan konten yang Anda sukai, jadi belum tentu keluar gitu. Apalagi di sosial media seperti TikTok atau mungkin di Instagram juga ya, itu kan ada yang namanya infinite scroll ya. Anda scrolling tuh gak akan habis, gak akan ada ujungnya. Akhirnya inilah yang disebut namanya rabbit hole yang sulit dihindari. Dari fitur infinite scroll ini membuat Anda semakin lama scroll, semakin algoritmanya kuat, semakin muncullah konten-konten yang Anda sukai, dan semakin ketagihan Anda jadinya buat nyari konten-konten seru lainnya. Akhirnya scrolling, terus. Makanya jadi penting ya untuk paham juga tadi sama konsep yang sebelumnya sudah saya share tadi, ada digital minimalisme atau digital minimalism untuk mengurangi rasa kecanduan tadi gitu. Jadi ada beberapa langkah yang tadi bisa dilakukan ya supaya kecanduannya ini tidak semakin menjadi-jadi gitu. Soalnya emang keren sih algoritma ini. Kita merasa kayak, ih kok pas banget ya aku lagi suka tentang ini, muncul semua nih. Tapi itu bukan suatu kebetulan, pendengar. Platform media sosial memang dirancang seperti itu gitu loh. Jadi tergantung kitanya bisa ngerem atau enggak. Itulah makanya perlu memahami dan menerapkan yang namanya digital minimalism dalam kehidupan kita supaya kita tidak jatuh ke rabbit hole yang terlalu dalam sampai enggak bisa keluar lagi karena saking asiknya lebih mirip scrolling daripada mengerjakan apapun, daripada olahraga, daripada bergerak, daripada ngobrol sama manusia betulan. Itu kan bahaya ya levelnya kalau udah seperti itu. Makanya yuk perkuat lagi yang namanya digital literacy atau literasi digital supaya Anda tahu dan tidak terjebak dengan kemajuan teknologi digital. Oke, itu tadi informasinya mengenai apa penyebab atau penyebab-penyebab seseorang suka doom scrolling atau auto scroll media sosial. Semoga informasinya bermanfaat untuk segmen literasi digital kali ini bersama Rista. Nanti setelah ini masih ada informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda mendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan yang bisa Anda dengarkan via terestrial di 96,3 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan. Kemudian untuk Anda yang berada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan kami di frekuensi 91,5. Sedangkan Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan via streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: memenuhi kebutuhan air putih setiap hari, yuk cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pendengar ada masih bersama kami dalam Nunukan siang ini, dan kali ini informasi saya hadirkan bertepatan dengan persoalan tahun baru Hijriah ya, di mana Menak Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam memaknai tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum transformasi sosial dari masyarakat yang terikat identitas kelompok menuju masyarakat yang dipersatukan oleh nilai kasih sayang, visi bersama, dan kemaslahatan. Pesan tersebut disampaikan Menak dalam puncak acara Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang bertema menebar maslahat menguatkan umat di Masjid Istiqlal Jakarta Senin lalu. Menurut Menak, substansi hijrah yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar perpindahan fisik dari Mekah ke Madinah, melainkan perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini. Dan untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari berita nasional. Sensus Ekonomi 2026, BPS harap pelaku usaha berikan data real. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yakni dengan memberikan data yang jujur, akurat, dan valid kepada petugas lapangan. Data tersebut dinilai penting untuk menghasilkan gambaran real kondisi perekonomian Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di Nunukan sendiri juga sedang berlangsung ya, pendengar, mengenai Sensus Ekonomi ini. Sama seperti program yang sedang dijalankan juga di Jakarta, bahwa di tiap daerah di Indonesia ini sedang melaksanakan yang namanya sensus ekonomi, termasuk di wilayah Nunukan. Tujuannya adalah tadi untuk mengetahui bagaimana kondisi nyata perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Kalau misalnya BPS Nunukan, berarti untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat wilayah Nunukan. Karena mengapa penting? Karena hasil sensus ini akan menjadi patokan atau salah satu instrumen dalam mendukung transformasi di daerah tersebut. Misalnya dalam sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan. Ini tadi kan membahas BPS di daerah Jakarta ya. Jadi berarti fokusnya adalah kondisi perekonomian Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan untuk wilayah Jakarta. Kalau untuk wilayah Nunukan juga sama ya, pendengar. Tujuannya adalah untuk hal tersebut. Nah, lebih lanjut, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan juga menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda statistik nasional yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Untuk itu pendengar, ketika nanti Anda didatangi oleh petugas BPS, jangan takut ya, bukakan pintu, berkoordinasi juga. Ketika ditanya seperti apa kondisinya, jawablah atau berikan data yang jujur, yang akurat dan valid, supaya nanti dari hasil survei tersebut bisa diketahui bagaimana sih sesungguhnya atau gambaran real kondisi perekonomian di wilayah Nunukan gitu. Nah, untuk Anda misalnya ingin tahu, apakah jangan-jangan mungkin ada yang berpikir juga ya, apakah sensus ekonomi ini hanya dilakukan di wilayah Nunukan aja atau di wilayah Indonesia juga sama? Nah, mungkin kalau Anda penasaran ingin tahu, bisa juga dicari ya berita soal sensus ekonomi ini di portal rri.go.id, pendengar. Nanti Anda bisa menggunakan fitur pencarian, kemudian bisa dicari tuh berita soal sensus ekonomi misalnya, atau mungkin berita soal program pemerintah lainnya yang Anda penasaran juga, mungkin soal swasembada pangan misalnya. Atau mungkin soal MBG juga mungkin bisa dicari ya menggunakan fitur pencarian di portal rri.co.id supaya informasi yang muncul di beranda Anda itu fokus sesuai pencarian, sesuai kata kunci Anda begitu. Oke, pendengar, nanti setelah ini saya hadirkan informasi untuk Anda masih dari berita nasional, kali ini nanti dari Komnas HAM yang menilai MBG belum sepenuhnya berorientasi pemenuhan gizi. Saya bahas setelah yang satu ini, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.
2: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
3: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Ya Kak, satu Indonesia.
3: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
4: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
5: Kami Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
2: Kenapa, Lin? Gelisah gitu? Ada yang sakit?
1: Ara, aku bisa pinjam uangmu kah?
2: Bisa, Lin. Berapa?
1: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
2: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
1: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
2: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
1: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol, aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
2: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
3: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda mengenai Komnas HAM yang menilai MBG belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan gizi. Komnas HAM menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi sejumlah persoalan dalam aspek pemenuhan gizi. Selain itu, transparansi pengawasan dan tata kelola satuan pelayanan program MBG atau SPPG juga dinilai perlu diperkuat lagi. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan MBG masih berfokus pada jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kualitas gizi yang diterima penerima manfaat belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan penerapan standar gizi berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG juga belum berjalan optimal. Selain itu, penerima manfaat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan gizi dari setiap menu yang disajikan. Selain aspek gizi, Komnas HAM menemukan persoalan transparansi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sejumlah sekolah penerima manfaat, kata Uli, belum mengetahui kelengkapan administrasi yang dimiliki SPPG, termasuk sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Itu informasi mengenai MBG, pendengar. Kalau Anda misalnya tertarik untuk mendapatkan informasi persoalan MBG lainnya, bisa Anda dapatkan secara lengkap di rri.co.id. Dan pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah Anda akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi, supaya Anda tidak ketinggalan informasi mengenai berita olahraga ya, karena setiap pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Untuk itu, terutama untuk Anda yang penggemar bola, penggemar olahraga lainnya yang menantikan atau ingin tahu informasi terbaru dari berita olahraga di wilayah Indonesia maupun luar Indonesia, jangan lupa nanti didengarkan ya bersama kami pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan.

Hello Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia, di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41, memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan. Namun, upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi
1: soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
3: Kalau
1: sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmous, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-8. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional, FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi's Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartikasari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels, sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final 4 WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Siapa nih dari kalian yang merupakan bagian dari pecinta olahraga? Bagi kalian yang menjadi salah satu bagian dari pecinta olahraga, pasti sudah cukup akrab dengan olahraga bola tangan satu ini. Yap, benar sekali. Olahraga bola voli. Secara singkat, permainan atau olahraga bola voli merupakan olahraga yang dilakukan oleh dua regu atau kelompok secara berlawanan. Meskipun olahraga bola voli sangat seru ketika dimainkan bersama dengan teman-teman, tetapi terkadang terbesit suatu pertanyaan yang mungkin saja orang awam belum mengetahuinya. Ketika bicara tentang olahraga bola voli, pastinya akan muncul banyak sekali pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul itu adalah, bagaimana sih sejarah bola voli? Dalam permainan bola voli, lebih memfokuskan pada penggunaan kekuatan tangan, kaki, serta teknik lompatan yang tepat. Selain itu, olahraga bola voli juga memerlukan kekuatan jari-jari untuk memukul bola atau juga mengoper bola ke teman. Permainan bola voli atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan volleyball, merupakan salah satu jenis permainan olahraga yang berisi permainan dari dua regu atau kelompok yang saling berlawanan. Satu regu atau kelompok dalam permainan bola voli berisi 6 orang pemain.
1: Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama Minitonet dan seiring berkembangnya zaman berubah nama menjadi volleyball atau bola voli yang mana masih kita pakai sekarang ini. Pada awalnya, Morgan bertemu dengan James Naismith, penemu olahraga basket. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan olahraga bola voli ini. Kalau kita lihat, penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya permainan bola basket. Olahraga bola voli sendiri sudah masuk di berbagai turnamen atau ajang kejuaraan. Salah satunya adalah SEA Games.
0: Setelah menjuarai SEA Games 2021, Timnas Voli Putra Indonesia bertekad mencapai prestasi lebih tinggi di kejuaraan tingkat Asia. Timnas Voli Indonesia sukses meraih medali emas di SEA Games 2021 Vietnam. Indonesia juga mempertegas diri sebagai tim voli tersukses sepanjang sejarah pesta olahraga multicabang se-Asia itu. Sejauh ini, tim Merah Putih telah mengoleksi 11 emas di SEA Games. Menurut manajer Timnas Voli Indonesia Lodri, Mas Paitela, kala itu mengatakan level tim putra sudah meningkat pesat. Lodri bahkan mengatakan kelas Timnas Voli Indonesia sudah di Asia, bukan di Asia Tenggara lagi.
2: Selain Megawati Hangestri, 5 orang pemain putra Indonesia juga berlaga di luar negeri. Mereka adalah Farhan Halim bersama klub Nakhon Ratchasima di Liga Thailand, dan 4 orang pemain Indonesia bersama klub Kamboja Bodyguard Headquarters, yakni Doni Haryono, Dio Dizul Fikri, Luffy Febrian, I Gede Wirayuda, serta pelatih Indra Wahyudi.
0: Seperti olahraga lainnya, permainan atau olahraga bola voli memiliki organisasi induk yang menaunginya. Untuk organisasi olahraga bola voli dunia, dinaungi oleh organisasi FIVB atau Federation International de Volleyball yang berperan sebagai induk organisasi cakupan internasional. Sedangkan untuk di negara Indonesia, olahraga atau permainan bola voli dinaungi oleh organisasi PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, olahraga bola voli Indonesia terus mengalami perkembangan.

0: Walaupun berada di wilayah paling utara Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, nyatanya Nunukan mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Salah satu lapangan bola voli border yang terletak di Jalan Lingkar Selisun, Nunukan Selatan. Di atas lapangan voli yang sederhana dan berupa pasir, banyak atlet voli yang melakukan latihan setiap hari di lapangan tersebut. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang sangat sulit dijangkau, sebab transportasi untuk sampai di wilayah Nunukan sangat melelahkan. Untuk bepergian ke provinsi lain saja, bisa memakan waktu satu hari perjalanan. Lantas, apa kendala yang dirasakan untuk perkembangan prestasi atlet voli di Nunukan?
1: Kalau kendalanya, sebenarnya atletnya kurang. Untuk atlet-atlet yang posturnya agak yang tinggi-tinggi, kurang sekali. Karena mungkin daerah perbatasan sukanya futsal.

0: Informasi mengenai sejarah dari permainan atau olahraga bola voli, baik sejarah terbentuknya hingga sejarah menyebarnya permainan atau olahraga ini di seluruh penjuru dunia, Indonesia termasuk Nunukan. Demikian ulasan mengenai sejarah bola voli. Tentu saja, bola voli merupakan salah satu alternatif olahraga harian yang patut untuk dicoba. Saya Rahmi Arifuddin beserta tim pamit. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, umur saya 19 tahun. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Nunukan. Kalau saya sendiri sudah suka voli itu dari kelas 6 SD. Suka voli karena menurut saya itu menarik dari permainan yang lain. Motivasi awalnya itu karena guru juga, Kak. Itu sebenarnya saya awalnya tidak bisa main voli, cuman kebetulan ada pertandingan antar SD di Nunukan, jadi saya dipanggil, dimasukkan ke tim SD saya. Jadi mulai dari situ saya tuh mulai tertarik main voli, saya ingin latihan berkembang lagi lebih jauh supaya berkompetisi sama orang lain gitu di tingkat umum, kecamatan mungkin. Mulai dari SMP kelas 7 saya sudah ada di sini. Lapangan ini juga berdiri dari tahun 2018.
2: Kenapa lapangan ini bisa dibentuk di sini? Kan banyak tempat lain.
1: Ya.
2: Awalnya kenapa kalian memutuskan di lapangan ini?
1: Awalnya ya karena di sini juga rumahnya kan lumayan rame, apalagi di sini juga banyak biasa orang lewat, penduduk orang sini biasa banyak orang lewat, jadi mungkin di sini juga bisa jadi tempat yang bagus untuk sarana. Kalau untuk harapan saya mungkin mudah-mudahan olahraga voli di Nunukan ini bisa lebih berkembang lagi, mungkin dari sarana ataupun prasarananya. Mungkin untuk prestasi juga lumayan banyak, cuman untuk tahun ini semoga ada pertandingan antara kabupaten atau antar kecamatan, jadi voli Nunukan bisa mengeluarkan nama dan dikenal oleh daerah lain.
3: Harapan saya untuk voli ya ada prestasi lah untuk tingkat junior, tingkat senior lebih meningkat, itu aja.

0: Morning!
1: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini, yang mana saat ini kalau di area kantor RRI Nunukan cuacanya sangat terik ya. Terlihat mataharinya bersinar terang, cerah ceria, agak mirip dengan kemarin. Cuman kemarin tuh kan sepertinya pada jam-jam 2 atau 3 itu langit sudah mulai berawan ya pendengar. Dan kalau untuk Anda yang hari ini ada kegiatan di luar ruangan pada jam-jam saat ini, jangan lupa untuk menggunakan perlindungan kulit ya, supaya tidak terbakar sinar matahari, apalagi sampai berujung jadi penyakit gitu pendengar. Karena ya takutnya amit-amit kena kanker kulit atau kenapa, itu kan agak bahaya ya. Nah, ngomong-ngomongin soal cuaca, mungkin tadi pagi ada yang tertinggal ya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Kalau ada yang tertinggal, ini saya share informasinya untuk Anda. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari tadi diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hingga sore cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan pendengar, dan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Kemudian kalau untuk suhu udara di Nunukan itu berkisar antara 23 derajat hingga 32 derajat Celcius. Cukup tinggi ya pendengar. Dan untuk kelembapan udaranya itu berkisar antara 70 hingga 98%, di mana angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Itu untuk wilayah Nunukan ya pendengar, yang berlaku untuk hari ini. Tuh kan, ini tadi siang hingga sore diperkirakan cerah berawan ya. Makanya jangan lupa, meskipun ini lagi libur, mungkin sedang punya kegiatan di luar, berkunjung atau jalan-jalan, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen, masker, topi, jaket, kaos tangan, kaos kaki, atau apapun untuk melindungi diri Anda. Begitu pula untuk Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 4 ya, meskipun terlihat tertutup, tapi sinar matahari tetap bisa masuk dari kaca mobil Anda. Jadi jangan lupa tetap gunakan sunscreen ya pendengar. Oke, kalau begitu sekarang kita hadirkan kepada Anda segmen informasi budaya dan seni tradisional.

perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Renungan Siang ini dalam segmen Informasi Budaya atau Seni Tradisional. Dan untuk informasi pertama saya hadirkan untuk Anda mengenai Tari Raigo, kekayaan budaya asli Sulawesi Tengah. Tari Raigo merupakan salah satu kekayaan budaya yang lahir dan berkembang di Sulawesi Tengah. Tarian tradisional ini dikenal sebagai bagian dari identitas masyarakat setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, Tari Raigo masih kerap ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya, penyambutan tamu, maupun acara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Dilansir dari Indonesia.travel, Tari Raigo memiliki daya tarik pada gerakannya yang lembut, anggun, dan syarat makna. Setiap gerakan yang ditampilkan mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah, sekaligus memperlihatkan keindahan seni yang telah tumbuh bersama budaya lokal selama bertahun-tahun. Selain gerakan yang khas, para penari biasanya mengenakan busana tradisional yang memperkuat nilai estetika pertunjukan. Paduan kostum adat, aksesori tradisional, dan ekspresi para penari menciptakan sajian seni yang memikat perhatian penonton. Kehadiran unsur-unsur tersebut menjadikan Tari Raigo tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga media untuk memperkenalkan budaya Sulawesi Tengah kepada masyarakat luas. Keistimewaan Tari Raigo juga terlihat dari iringan musik tradisional yang menyatu dengan setiap gerakan penari. Alunan musik tersebut menciptakan suasana yang khidmat, sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui tarian. Perpaduan gerak dan musik inilah yang membuat Tari Raigo memiliki karakter tersendiri dibandingkan tarian daerah lainnya. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, Tari Raigo mengandung nilai kebersamaan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap tradisi. Nilai-nilai tersebut menjadi pesan penting yang terus diwariskan kepada generasi muda agar tetap mengenal akar budayanya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
6: 96,3 Pro 1 Nunukan, Anda masih mendengarkan siaran Nunukan siang ini bersama Rista. Pendengar, untuk informasi selanjutnya, saya hadirkan untuk Anda mengenai pindang iga nanas, perpaduan gurih dan segar khas Palembang. Pindang iga nanas atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai pindang tulang merupakan salah satu kuliner tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan yang hingga kini tetap menjadi favorit berbagai kalangan. Hidangan ini menyajikan potongan tulang iga sapi dengan kuah rempah yang kaya rasa, memadukan cita rasa gurih, pedas, asam, dan manis yang menyegarkan dari tambahan buah nanas. Pindang tulang dikenal memiliki kuah berwarna kemerahan dengan aroma rempah yang kuat. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, serai, dan daun salam

Dan buah nanas menjadikan hidangan ini memiliki karakter rasa yang unik dan berbeda dari olahan iga sapi lainnya. Itu tadi informasi untuk Anda mengenai pindang iga nanas perpaduan gurih dan segar khas Palembang. Jika Anda tertarik nih untuk mendapatkan informasi soal budaya, kemudian tradisi, atau mungkin kuliner khas, itu bisa Anda dapatkan semuanya di portal rri.co.id. Pendengar, di sini ada berbagai macam jenis berita yang bisa Anda nikmati, mulai dari berita daerah, berita nasional, berita internasional, kemudian ada juga berita olahraga, berita hiburan, kesehatan, kuliner, ekonomi, hukum, dan masih banyak jenis berita lainnya yang bisa Anda nikmati dalam satu portal, yaitu portal rri.co.id. Nah, pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk nanti mengikuti Warta Nunukan Siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan menyajikan informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan untuk Anda. Jadi, agar tidak tertinggal informasinya, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami. Stay tune di Puro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi jalur imigran ini contoh di SMK 1 Sebatik, SMK Mutiara Bangsa, mereka akan mendaftar secara online, kecuali yang repatriasi.
2: Kontingen yang akan kita lepas hari ini berjumlah 80 orang, terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, pendamping, dan peserta pameran.
0: Sari Berita. Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bupati Nunukan melepas puluhan petani nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa tanggal 16 Juni 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali informasi siang ini terkait pendidikan. Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan. Laporan Salma Amin.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Nunukan memfasilitasi puluhan anak pekerja migran Indonesia atau PMI untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Tahun ini tercatat sebanyak 25 siswa repatriasi akan mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara wilayah Nunukan Mahfuz menjelaskan, para siswa repatriasi tersebut ditempatkan di beberapa SMA dan SMK yang memiliki fasilitas asrama. Selain tempat tinggal, biaya pendidikan mereka juga ditanggung oleh kementerian melalui program khusus bagi anak pekerja migran yang telah lolos seleksi.
1: Repatriasi itu khusus yang sudah ditentukan dari kementerian. Bahwa ada beberapa siswa yang akan diterima. Jadi di situ akan dikhususkan mereka ada di dalam itu. Jadi umpamanya dia contoh di SMK Nunukan, karena itu di SMK saja ya jalur repatriasi itu. Itu SMK saja dengan SMA Santo Gabriel kalau tidak salah.
3: Sementara itu bagi anak pekerja migran yang belum lolos program repatriasi tetap diberi kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta dengan mekanisme pendaftaran online.
1: Dia harus mendaftar. Artinya dia harus mendaftar secara online. Dia biar bagaimanapun dia termasuk bukan dikhususkan, tidak. Jadi jalur migran ini contoh di SMK 1 Sebatik, SMK Mutiara Bangsa, mereka akan mendaftar secara online, kecuali yang repatriasi.
3: Mahfuz menambahkan Nunukan masih menjadi salah satu pilihan bagi banyak anak PMI di Malaysia untuk bersekolah karena lokasinya yang lebih dekat dan mudah dijangkau dari wilayah tempat orang tua mereka bekerja. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah daerah apresiasi kepada guru dan orang tua yang sudah mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
4: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Herlina mengapresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Begitu juga dengan orang tua, bahwa pendidikan yang baik tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari rumah. Kerjasama antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam membentuk karakter anak-anak yang cerdas dan berakhlak baik.
5: Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kalian tampil dengan penuh percaya diri, ada yang menari dan juga menunjukkan bakat lainnya. Bapak Bupati sangat bangga melihat semangat dan keberanian kalian. Teruslah menjadi anak yang rajin belajar, hormat kepada orang tua dan guru, suka menolong teman, serta selalu berkata jujur dan jangan pernah takut bermimpi.
4: Herlina juga menyampaikan bahwa anak-anak sangat luar biasa yang sudah tampil di pentas seni. Hal ini merupakan aset bangsa dan aset daerah. Apalagi orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendidik anak-anak.
5: Anak-anak usia seperti sekarang ini seperti spons, dia semua menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan sangat-sangat mudah dia resapi. Jadi mohon peran orang tua, karena bagaimanapun sekolah atau madrasahnya anak-anak kita adalah adanya di rumah. Jadi berikanlah contoh yang baik.
4: Ia berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak untuk memberikan waktu meski tidak banyak, sehingga faktor kedekatan antara anak dan orang tua semakin dekat. Bukan hanya bermain gadget saja, orang tua juga jangan terlalu asik dengan dunianya sendiri, apalagi penggunaan handphone sangat menyita waktu, sehingga berkurangnya perhatian dan bimbingan kepada anak-anak. Dalita Reri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Nunukan melepas puluhan petani nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Kembali Delita Reri melaporkan selengkapnya.
4: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Nunukan akan mengikuti Pekan Nasional atau PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, Pekan Nasional atau PENAS merupakan pertemuan akbar berskala nasional yang sangat strategis. Pertemuan ini bukan sekedar temu kangen petani dan nelayan se-Indonesia. PENAS adalah ruang belajar, ruang bertukar inovasi, dan etalase untuk menunjukkan bahwa Nunukan mempunyai petani dan nelayan yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.
2: Kontingen yang akan kita lepas hari ini berjumlah 80 orang, terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, pendamping, dan peserta pameran. Saudara-saudara adalah duta Kabupaten Nunukan. Apa yang saudara lihat, dengar, dan bawa pulang dari Gorontalo nanti akan menjadi ilmu baru untuk membangun pertanian dan perikanan di tanah perbatasan ini.
4: Ia menegaskan jika pemerintah daerah mendukung penuh terselenggaranya PENAS tahun ini dengan mengirimkan paling banyak peserta di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu ada beberapa pesan penting yang disampaikan kepada peserta PENAS, yakni dapat menjaga nama baik Nunukan, kemudian dapat menunjukkan bahwa masyarakat Nunukan ramah, disiplin, dan menjunjung tinggi persatuan.
2: Anda berangkat membawa nama 200 ribu lebih warga Kabupaten Nunukan. Kemudian yang kedua, setiap ilmu, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Ikuti semua pembekalan, temu wicara, temu karya, gelar teknologi, dan asuransi usaha tani. Catat, rekam, tanyakan. Jangan malu bertanya, pulang bawa inovasi untuk kelompok tani dan nelayan di Kabupaten Nunukan dan di kampungnya masing-masing.
4: Ia juga berpesan agar mempromosikan potensi Kabupaten Nunukan yang memiliki rumput laut, kakao, dan beras adan krayan. Pamerkan dengan bangga, karena dengan adanya pameran tersebut, siapa tahu ada investor yang tertarik ke Kabupaten Nunukan. Selain itu, kontak tani nelayan andalan dan dinas terkait dapat memfasilitasi desiminasi hasil dari PENAS ke seluruh kecamatan. Ilmu jangan berhenti di peserta saja. Dalita Hariri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Ketua KONI Nunukan Muhammad Yasin menekankan kompetisi pada Bupati Cup 2026 adalah sebuah investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Laporan Mimin Muslimin.
7: Kehadiran sejumlah pemain bintang dari luar daerah termasuk mantan tim nasional dan pemain asing harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pesepak bola lokal Nunukan untuk menyerap ilmu dan mengasah teknik bertanding. Lebih lanjut, Yasin mengingatkan seluruh pihak baik tim, penonton maupun supporter untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas, keamanan dan ketertiban stadion agar fungsi utama turnamen sebagai ruang evaluasi dan pembinaan berjalan maksimal, sekaligus memastikan event bergengsi tersebut dapat terus bergulir di tahun-tahun mendatang.
8: Menjunjung setinggian lah sportivitas kepada tim, semua peserta, kita menjaga penonton yang terbaik dan penonton semua itu terhibur. Saya apresiasi setinggi-tingginya, menjun setinggi sportivitas saja untuk pada peserta, tim, apa semua aman aja, tertiban apa semua. Kita laksanakan itu untuk ini, bukan untuk di sini saja, tapi berkelanjutan.
7: Senada dengan Ketua KONI Bupati Nunukan, Haji Irwan Sabri sebelumnya telah memberikan peringatan keras terkait pentingnya menjaga kondusivitas selama 27 hari kompetisi berjalan di Stadion Syai Bilal. Bupati menegaskan tidak akan segan-segan menghentikan dan meniadakan turnamen Bupati Cup pada tahun depan jika kompetisi tahun ini dinodai oleh tindakan anarkis atau keributan, baik antar tim maupun supporter.
9: Ada keributan tentunya, saya pastikan tahun depan tidak ada lagi turnamen sepak bola. Karena kita ini mencari bibit-bibit unggul, terus menghidupkan olahraga sepak bola di Kabupaten Nunukan. Kalau ada ribut, toh tidak ada gunanya.
7: Turnamen yang diikuti oleh 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan dibagi ke dalam 4 pool pada babak penyisihan. Melalui iklim kompetisi yang sehat, tertib dan aman, KONI Nunukan optimis akan lahir bibit-bibit atlet unggul yang siap diproyeksikan untuk memperkuat daerah di ajang regional maupun ajang nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan setiap pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam upaya meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan setiap pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam upaya meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Pihak kelurahan diminta rutin menginformasikan jadwal posyandu agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, KESRA, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin meminta setiap kelurahan untuk menyebarluaskan informasi jadwal layanan posyandu melalui grup RT di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
11: Kelataran RT ini kan punya grup di RT masing-masing kan, di wilayahnya kan. Ada juga pengumuman. Pengumuman RT, dilempar ke semua warga untuk datang ke posyandu. Untuk pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan gratis itu. Ada apa, cek darah, cek asam urat, apa segala macam itu. Gratis. Nah itu, kayaknya setiap bulan itu dilaksanakan di RT. Mudah-mudahan ini bisa dia dimasifkan itu. Dimasifkan masing-masing nanti padura, menyampaikan ke RT-nya di grup RT, RT lagi menyampaikan ke warga kita.
10: Menurutnya, layanan posyandu biasanya dilaksanakan bertepatan dengan hari libur. Hal ini dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.
11: Ini biasanya itu di hari libur itu. Biasanya dari libur, kalau bukan hari Sabtu, hari Minggu. Hari libur supaya, ya artinya harapan kita supaya banyak yang akan memeriksa. Supaya apa? Untuk peningkatan kapasitas, kualitas sumber daya manusia kita. Salah satu adalah dengan cara pemeriksaan kesehatan itu.
10: Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Untuk menambah jumlah warga yang mampu mengurus jenazah sesuai syariat Islam, KUA Nunukan Selatan menggelar pelatihan Fardu Kifayah yang diikuti Majelis Taklim di Kecamatan Nunukan Selatan. Laporan Salma Amin.
12: Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Nunukan Selatan menggelar pelatihan Fardu Kifayah bagi masyarakat di Masjid At-Taqwa Selisun sebagai bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pelatihan ini digelar untuk menambah jumlah warga yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan fardu kifayah khusus perempuan. Kepala KUA Nunukan Selatan Jawahir mengatakan pelatihan tersebut diikuti para majelis taklim dengan melibatkan penyuluh agama di Kecamatan Nunukan Selatan. Menurutnya pelatihan dilaksanakan agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang fardu kifayah. Dengan demikian, saat terjadi musibah kematian, warga tidak selalu bergantung pada penyuluh agama untuk menangani proses pengurusan jenazah.
13: Juga dalam rangkaiannya ingin menebarkan berbagai ilmu yang mengandung maslahat, dan pada akhirnya kegiatan fardu kifayah ini nantinya akan dapat memberikan kemanfaatan bagi umat kita, umat Islam khususnya, dan menguatkan bagi kita.
12: Selama ini keterbatasan tenaga yang memahami fardu kifayah masih menjadi kendala di tengah masyarakat. Tak jarang keluarga yang berduka harus menunggu atau mencari orang yang memiliki kemampuan tersebut. Jawahir menambahkan antusiasme peserta cukup tinggi dengan keterlibatan Majelis Taklim, BKMT dan tim penggerak PKK Nunukan Selatan. Mereka diharapkan dapat menyebarkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat yang lebih luas. Sebelum pelatihan digelar, KUA Nunukan Selatan juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial, di antaranya gerakan bersih masjid di Masjid Al-Ikhlas Selisun, Jabal Nur Barat, Baitur Rahman, dan Al-Jafar Tanjung Harapan. Melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial ini, KUA Nunukan Selatan berharap kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam melayani sesama terus meningkat, termasuk dalam pelaksanaan fardu kifayah di lingkungan masing-masing. Salma Amin melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Nunukan terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah yang masih tinggi. Laporan Ferry Herdiansyah.
14: Ketersediaan golongan darah jenis O dan AB masih menjadi tantangan di Kabupaten Nunukan. PMI terus melakukan berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua PMI Nunukan Sadam Hussein.
15: Baik, kalau berkaitan dengan stok darah ya kita selalu berupaya untuk memenuhi stok yang ada karena memang beberapa darah yang sulit itu ya kayak O dan AB, ya itu memang tantangan kita sejauh ini.
14: PMI mengencarkan kegiatan donor darah untuk menjaga ketersediaan stok sepanjang tahun. Kebutuhan darah terus muncul dari pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Selain menggelar donor darah rutin, PMI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Langkah itu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak calon pendonor darah.
15: Kami dari PMI selalu berupaya bagaimana terus mencari dan coba untuk membuat jemput bola. Kita datang ke beberapa perusahaan mitra seperti Pertamina, NJL, kadang terus kemudian beberapa perusahaan lain untuk mencari kekosongan-kekosongan darah yang ada.
14: PMI mengajak masyarakat mendonorkan darah secara rutin sesuai dengan ketentuan kesehatan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketersediaan stok darah di Nunukan.
15: Dan kita juga sudah membangun mitra dengan hampir semua instansi vertikal, baik kepolisian, TNI, teman-teman di beberapa instansi lain. Itu juga kita jemput bola untuk mencari darah supaya stok kita terus ada.
14: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bupati Nunukan melepas puluhan petani nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Dudukan Siang ini, dan saat ini kita sedang ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau gabung, mau join di Pro Dangdut sore hari ini, boleh langsung aja gabung di 0811-5311-945. Yuk disiapin, mau request lagu apa, boleh disampaikan aja ya. Nanti saya carikan lagunya untuk Anda, dan pastinya semoga lagu-lagu lainnya selain dari request pendengar juga bisa menghibur Anda di sore hari ini. Untuk lagu selanjutnya ada lagu dari Irfan Mansyur, Bukan Sandiwara.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau gabung ya di Pro Dangdut sore hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026, boleh banget, bisa via chat, kemudian VN lewat WhatsApp, SMS, ataupun telepon juga bisa ya, pendengar, di 0811-5311-945. Nah, ini tadi ada pesan masuk dari Pak Idris. Katanya, saya mau titip lagu dahsyat dong, penyanyinya sembarang aja. Ini permintaan teman yang lagi ngerumpi. Waduh, sore harinya lagi seru banget nih ya Pak ya. Bareng-bareng teman-teman ngerumpi, mungkin sambil ngopi, sambil nyenek juga ya. Karena pas banget ini, masih hari libur juga. Terus semoga yang nanti saya puterin lagu ini, jadi minimal jempolnya goyang lah ya Pak ya, bisa menghibur sore hari Pak Idris bersama teman-temannya ya. Kalau gitu saya puterin, ini ada lagu judulnya Dahsyat dari Abim Ngesti ya Pak. Semoga suka dan terhibur. Pendengar lain juga boleh bergabung bersama kami ya. Masih kami tunggu hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: jangan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Oke, pendengar, tadi udah saya puterin ya request dari Pak Idris tadi yang dari Abim Ngesti, judulnya Dahsyat. Terus disusul juga dengan Ayu Ting Ting Sambalado dan Virus, judulnya Ace. Semoga tiga lagu ini tadi udah bisa bikin Anda semua bergoyang ya, minimal jempolnya lah di sore hari ini. Kalau di Nunukan sih kondisinya sekarang sedang cuacanya cerah, anginnya juga lumayan, jadinya emang asik ya sambil nongkrong, minum es mungkin sambil dengerin dangdut bareng-bareng sama teman-teman. Dan saya buka lagi untuk Anda bisa gabung ya bersama Pro Dangdut di sore hari ini, bisa melalui WhatsApp, baik berupa chat, VN, kemudian SMS ataupun telepon juga bisa di 0811 5311945. Untuk Pro Dangdut sendiri ini hadir setiap hari pendengar pada pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Dan di program ini memang khusus untuk lagu-lagu dangdut ya. Jadi kalau mau request lagu selain dangdut, lagu pop misalnya, itu requestnya di program Ruang Rindu. Kalau Ruang Rindu itu di jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, pokoknya kalau yang sore itu adalah waktunya kita berdangdut ria ya. Oke, silahkan pendengar sekali lagi yang mau gabung bersama program Pro Dangdut sore hari ini, yang mau meramaikan, mau request lagu, mau kirim salam, boleh gabung aja. Sekali lagi di 0811 5311945. Oke, sembari menunggu telepon, SMS ataupun chat dari Anda, saya punya satu informasi menarik nih dari dunia dangdut. Nah, ini ada yang namanya penyanyi muda jebolan kontes dangdut Indonesia atau KDI 2020 bernama Risa resmi membuka babak baru dalam karir musiknya dengan merilis single terbaru berjudul Cadangan. Lagu ini menjadi penanda transformasi besar dari sosok yang sebelumnya dikenal sebagai Risa Amel menjadi Risa dengan identitas, warna musik, dan karakter yang lebih modern. Single Cadangan dirilis di bawah naungan Sony Music Indonesia dan Floor Inc. sebagai langkah awal Risa menapaki genre hipdut, perpaduan musik dangdut dan hip-hop yang kini semakin diminati generasi muda. Dalam lagu tersebut, Risa menggandeng penulis lagu Fadli yang dikenal melalui sejumlah karya hipdut populer. Lagu Cadangan mengangkat kisah seseorang yang merasa hanya dijadikan pilihan kedua dalam sebuah hubungan. Aduh, sedihnya. Lagu ini menggambarkan kecurigaan, kebohongan, dan rasa kecewa akibat perhatian pasangan yang terbagi kepada orang lain. Melalui lirik yang lugas dan emosional, lagu tersebut menyoroti perasaan terluka saat mengetahui pasangan tidak sepenuhnya setia. Pesan itu diperkuat dengan penggalan lirik yang menggambarkan kekecewaan seseorang karena merasa dipermainkan dan hanya dijadikan cadangan dalam hubungan. Selain menawarkan cerita yang dekat dengan realitas banyak orang, Cadangan juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karya-karya Risa sebelumnya. Perpaduan beat hip-hop modern dengan kendang dangdut yang energik menjadi ciri utama lagu ini. Risa mengaku proses penggarapan lagu tersebut menjadi pengalaman baru baginya dalam mengeksplorasi teknik vokal. Jika sebelumnya dikenal dengan cengkok dangdut yang kuat, kali ini ia mencoba menghadirkan karakter vokal yang lebih ringan dan modern. Transformasi Risa tidak hanya terlihat dari sisi musikalitas tetapi juga penampilan visualnya. Melalui perilisan Cadangan, Risa optimis dapat memperluas jangkauan pendengarnya sekaligus menunjukkan bahwa musik dangdut terus berkembang mengikuti zaman dan mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur musik modern. Nah, pendengar yang dulu mungkin mengikuti karir awal dari Risa ya di dalam program Kontes Dangdut Indonesia atau KDI, bisa dicek lagunya, atau mungkin yang suka juga dengan genre hipdut, boleh juga nih dicek lagunya yang judulnya tadi cadangan. Semoga single cadangan ini bisa masuk ke playlist Anda ya, kalau memang sesuai selera Anda. Kalau misalnya tidak sesuai selera, ya sudah di skip saja, tidak usah saling menghujat. Karena kadang orang netizen yang di internet tuh suka gitu, kalau bukan seleranya suka menghujat kanan kiri. Padahal kalau nggak seleranya ya sudah di skip aja, tanpa harus membenci gitu. Fokus aja ke genre yang disukain, ke artis yang disukain. Kalau nggak suka sama artis atau nggak cocok sama lagunya, ya udah di skip aja. Thank you, next, skip aja, tidak usah saling menghujat. Oke, saya kembali ke Anda pendengar yang ingin bergabung ya. Ini saya cek dulu apakah sudah ada yang masuk. Oke, ini sudah ada satu yang masuk. Saya sapa dulu ya pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita, Karista.
2: Halo Kak Tajudin, kabarnya gimana sore ini?
0: Sehat, lagi hujan deras di sini.
2: Wih, asiknya hujan deras ya.
0: Iya, hujan deras.
2: Setelah berapa hari nggak hujan, kata Judin?
0: Hari itu hujan, hari Minggu kemarin, baru sehari aja.
2: Wah, asiknya. Di sini panas banget.
0: Iya, tapi kan kebagian juga hari apa kemarin, Kak, ini beberapa hari lalu kayaknya, pas minggu lalu yang hujan.
2: Iya, giliran sih kayaknya biar adil ya. Sempat ngerasain panas, sempat ngerasain hujan.
0: Iya, kalau pengen hujan pindah ke sini aja, Kak Arista.
2: Oh, jauh.
0: Iya.
2: Oke. Kata Judin mau ini enggak, apa namanya, kalau misalnya hujan biasanya ada termasuk yang membenci hujan atau enggak?
0: Enggak sih, kalau memang lagi di rumah nggak apa-apa, kecuali mungkin ada planning mau keluar, biasanya kesal.
2: Tapi akhirnya tetap, yeah. Kalau misalnya ada planning nih, planning ya bukan yang planning penting ya, kayak cuman keluar sama temen, terus hujan. Ini kata Judin tipe yang tetap berangkat meskipun pakai jas hujan, atau diundur aja deh?
0: Melihat hujannya dulu, mungkin kalau agak deras ya mungkin ditunda, tapi kalau gerimis agak kecil-kecil mungkin gak apa-apa, dipaksain lah berangkat.
2: Tapi sebenarnya di daerah sana ada ojek online yang mobil gak sih?
0: Ada juga.
2: Oke.
0: Tergantung di pesanan aja.
2: Setidaknya ada pilihan begitu ya. Soalnya kalau di Nunukan ini tidak ada kebetulan. Setahu aku tidak ada ya.
0: Iya, ada.
2: Oke. Lumayan lah.
0: Biasanya 15.000, kalau yang itu 10.000 yang ojek biasa.
2: Tapi biasanya kalau hujan tarifnya naik enggak sih?
0: Tetap sama.
2: Masa?
0: Iya, tetap sama.
2: Oh, lumayan sih. Soalnya dulu pernah aku naik online gitu juga, waktu itu di Jawa lah. Waktu hujan tuh naik tarifnya, dan naiknya tuh banyak.
0: Ya mungkin tiap tempat berbeda-beda, gak tahu juga di tempat lain.
2: Iya sih, bisa jadi begitu juga. Ya oke. Iya. Ngomong-ngomong tadi kan aku ngebahas soal ini ya, apa namanya, Risa tuh yang pesertanya KDI. Nah, kata Judin ngikutin KDI gak sih?
0: Kurang suka sih, biasanya bapak yang nonton TV biasanya. Kalau aku jarang nonton TV, biasanya kalau nonton TV itu pun nonton berita biasanya.
2: Oh gitu. Nah terus biasanya kalau update lagu-lagu dangdut baru tuh dari mana Kak Tajudin?
0: YouTube, kadang ya YouTube atau radio gitu. Dari Google gitu.
2: Kayak emang sengaja nyari dangdut, lagu dangdut baru gitu ya?
0: Biasanya kan kalau di YouTube biasanya bakal baru bakal muncul sendiri dia. Yang penting udah di subscribe aja channel, misalkan channel label musik mereka yang merekam, otomatis kan akan muncul sendiri nanti gitu.
2: Oh, berarti kata Judin tuh banyak subscribe ini channel label-label musik gitu ya?
0: Iya, hampir semua label aku subscribe biar penyanyi-penyanyinya juga muncul. Banyak, ada beberapa label yang memang khusus kayak dangdut, kayak Naga Suara sama Sunny Music Indonesia, Deka Dandut.
2: Kebanyakan. Oke. Oke, menarik. Soalnya aku enggak pernah subscribe label musik. Jadi kayak kadang random aja. Kan biasanya kalau
0: harus hafal juga Kak Rista, label-label musik ini kita Indonesia harus pas kita hafalin juga satu-satu.
2: Itulah. Makanya kan makin kesini kayaknya makin banyak ya label-label musik. Sekarang bahkan katanya banyak juga musisi tuh yang jadinya mereka milih independen gitu karena rilis lagu udah lebih gampang katanya, gak seribet dulu. Entahlah, tapi gak pernah cari tahu soal itu.
0: Iya. Tapi itu sih ada beberapa yang mereka sekitar lagu-lagu yang di-recycle gitu, kayak dari apakan AI gitu yang ya lagu-lagu begitu banyak juga. Tapi aku sih gak terpengaruh sama lagu-lagu begitu.
2: Tapi kalau kayak genre hipdut ngikutin gak? Atau emang lebih senengnya ya yang dangdut aja gitu?
0: Iya, ngikutin juga. Cuma kan kalau yang gitu-gitu kan gak banyak. Cuma beberapa yang kayak siapa itu kan yang kayak tensi kan contohnya gitu. Cuma beberapa aja kan gak banyak.
2: Soalnya emang gitu. Baru naik sih kalau hipdut itu.
0: Iya, belum banyak sih kalau yang kayak gitu.
2: Mungkin emang soalnya targetnya anak muda kayaknya ya. Jadi makanya baru-baru ini muncul, baru viral juga kan cuman, setahun yang lalu.
0: Iya, cuman kalau sekarang sih kayaknya musik Indonesia lagi itu, lagi apa, kurang lagu kayaknya. Kalau dulu tuh banyak lagu-lagu bagus.
2: Dangdut, khusus dangdut nih?
0: Bukan, lagu yang pop. Kalau dangdut sih ada aja, pasti ada aja.
2: Oke, untuk sore ini kata Judin mau dengerin lagu dangdut apa nih?
0: Ya, selain ke lagu, gimana Kak Rista juga kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, meskipun orang lain libur, saya menghibur orang libur, tapi ternyata seru juga.
0: Iya, tapi penyiar kan nggak ada kata liburnya katanya.
2: Ada sih sebenarnya, saat orang lain masuk kita libur.
0: Iya, cuman
2: kalau dapat libur.
0: Iya, kalau gitu.
2: Oke.
0: Satu lagi, udah makan? Belum ya, pasti.
2: Betul, belum. Nanti pulang dari sini baru mau cari makan. Rencananya sih mau cari yang kuah-kuah sih, soalnya kayak agak mulai tidak enak badan nih. Jadi mau makan yang panas-panas.
0: Apa nih, soto kah, sop kah, atau apa sih?
2: Kayaknya antara soto kalau enggak bakso.
0: Oh, atau mie ayam enggak ya?
2: Enggak, mie ayam kuahnya kurang.
0: Oh, kurang.
2: Kuahnya kurang banyak.
0: Iya. Lebih suka yang bakso yang besar apa yang kecil? Maksudnya kecil semua apa harus ada yang besar kayak satu atau dua gitu?
2: Lebih seneng yang variatif sih. Kayak ada tahunya, ada apanya, kayak bakso Malang tuh suka. Kan dia variatif kan?
0: Iya.
2: Nah, lebih seneng yang gitu.
0: Oke. Ya udah, itu aja deh. Lagunya itu, ini sebenarnya lagu lama juga sih.
2: Apa?
0: Dan juga ini juga dinyanyikan ulang, meskipun lagu lama juga terus dinyanyikan ulang juga.
2: Oh, tapi ini yang ori?
0: Dari, ya, di recycle gitu kan.
2: Oke.
0: Tapi lagunya emang lagu lama, dari Hesti buat Wakladi.
2: Apa?
0: Hesti, Kak Rista pasti tahu kan itu lagunya Anggun.
2: Siapa?
0: Hesti.
2: Judulnya?
0: Judulnya buat Wakladi.
2: Oh, tahu. Bentar. Ya, ada. Oke, lumayan lama juga ya ternyata nih. Ini di remake gitu kah musiknya?
0: Betul, di mix jadi dangdut.
2: Oh.
0: Itu kan lagu pop rock ya.
2: Mm-mm.
0: Kalau versinya Anggun kan pop rock kayak Tomboy-Tomboy gitu kan. Waktu dia masih muda tuh, kalau Anggun kan nggak kayak sekarang dia.
2: Iya sih, Anggun tuh juga musiknya geser kan ya?
0: Iya, kalau sekarang kan suaranya dia lebih lembut feminim kan, dewasa, tapi dulu kan dia kayak suaranya kayak cowok tomboy keras-keras gitu kalau di Tua-Tua Keladi ini.
2: Tapi kayaknya contohnya emang gitu. Ini enggak sih, Kak? Ya. Tua-Tua Keladi tuh emang di remake beberapa penyanyi enggak sih, atau emang sekedar dinyanyiin aja ya? Penyanyi dangdut. Kayaknya enggak cuman Hesti
0: kalau
2: doang.
0: Kalau ini kayaknya cuman oh iya sama itu juga sama T2 juga, Tito. Ada juga Tito.
2: Oh, tapi
0: itu kan bukan dangdut.
2: Tito bukan dangdut. Tapi kayaknya ada deh penyanyi dangdut yang nyanyiin lagu ini juga. Tapi mungkin hasil remake dari si Hesti dinyanyiin dia lagi kali ya?
0: Kurang tahu, cuman kalau yang dirilis secara resmi kayaknya yang Hesti ini, kalau cover ada kan cover mungkin, tapi kayak live gitu kan itu nggak resmi gitu.
2: Ya mungkin
0: bisa jadi gitu. Bisa tapi jadi, bisa jadi. Versinya cuma tiga itu, kayak jadi versi Anggun, versi originalnya, terus sama itu 2007 kan album pertama, sama ini 2017, 10 tahun lalu gitu.
2: Oke. Oh iya, salam-salamnya Kak Tajudin.
0: Iya, buat semuanya aja, buat Karista. Selamat bertugas, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
2: Oke. Makasih ya Kak udah gabung. Sehat selalu, gabung ya, lagi.
0: Iya, makasih Karista, selamat sore.
2: Sore. Oke, pendengar, itu tadi ada dari Kak Tajudin ya, dari Minahasa, request Hesti yang judulnya Tua-Tua Keladi. Tapi sebelum itu, saya kembali mau ngajak lagi nih, karena ini kan udah jam 15.40, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk Anda bisa gabung di Prodangdut edisi hari Selasa 16 Juni 2026, dimana untuk Prodangdut sendiri hadir setiap hari ya pendengar, pada pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang mungkin hari ini belum berkesempatan gabung, belum kesempatan untuk request, bisa request lagi di esok hari di jam yang sama, di nomor yang sama, sekali lagi di 0811-5311945. Kalau misalnya Anda tidak ingin telepon, tidak ingin apa ya, suaranya terdengar mungkin, gak apa-apa, Anda bisa request via chat atau SMS juga kok pendengar. Nanti tetap kami putarkan request yang Anda inginkan, tetap kami sampaikan salam-salamnya juga. Jadi aman aja, bisa via chat, via SMS juga boleh. Nomornya sama di 0811-5311945. Oke, kalau gitu saya puterin langsung aja ya lagu dari Hesti, Tua-Tua Keladi. Terus nanti juga bakalan ada Rido Roma dan Sonet Tuben yang My Honey.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Dudukan Siang ini bersama Rista dan juga tim yang bertugas dari tadi pukul 10 hingga sekarang pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Baik yang Anda mendengarkan siaran kami melalui terestrial ataupun melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Pendengar, karena sekarang sudah menunjukkan waktu 15.55 waktu Indonesia Tengah, berarti ini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tadi berbagai lagu dangdut sudah saya hadirkan untuk Anda, kemudian informasi juga saya harap semoga bisa berguna, bermanfaat juga informasi yang sudah saya bagikan tadi ya, pendengar. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini. Pastikan untuk selalu mengikuti berita dari portal resmi RRI supaya berita dan informasi yang sampai ke Anda bisa dipastikan kebenarannya dan bukan merupakan berita bohong atau hoax ya, pendengar. Baik, kalau begitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak pendengar, sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia program Masatu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore. Hadir saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Zani Darmawan menyapa Anda di Nunukan Sore hingga pukul 20 malam hari nanti. Pendengar ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Baik untuk di edisi siar hari ini di hari Selasa ya 16 Juni 2026 kami awali kebersamaan kita untuk di program mitigasi bencana Kentongan. Informasi seputar tanggap bencana akan kami hadirkan hingga pukul 17 sore hari nanti. Boleh ya untuk Anda yang ingin juga share informasi terkait tanggap bencana untuk di sore hari ini boleh Anda bergabung di 0811 5311945.

global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan

0: Informasi seputar mitigasi bencana kentongan kami hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini mengenai tanggap darurat bencana angin kencang yang juga pastinya mencakup beberapa tindakan evakuasi mandiri ke tempat aman ya. Dan saat terjadi bencana diharap dan juga dihimbau untuk segera tutup dan kunci semua pintu serta jendela dan matikan aliran listrik dan cabut kabel alat elektronik. Ini untuk mencegah korsleting. Kemudian berlindunglah di bagian tengah bangunan yang kokoh jauh dari kaca. Sementara itu jauhi bangunan tinggi, pohon besar, tiang listrik dan papan reklame. Jika terjebak di area terbuka, misalnya Anda berada saat itu berada di luar ya, terjadi angin kencang, carilah dataran rendah. Lalu tiarap dengan melindungi kepala dan leher menggunakan lengan. Jangan berlindung di bawah jembatan layang. Terakhir pendengar adalah segera menepi dan hentikan kendaraan saat Anda keluar ya, berada posisi di luar rumah, keluar dari kendaraan dan cari tempat perlindungan yang permanen terdekat. Jangan tetap berada di dalam mobil atau berada di antara motor Anda karena ini dapat beresiko terbalik ya pada keselamatan Anda. Hadir masih informasi kami di kesempatan sore hari ini di program mitigasi bencana untuk Anda. Silakan kami juga ajak Anda bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing ya untuk di sore hari ini terkait barangkali berkabar seperti apa nih situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda juga boleh.
1: Halo, halo, Mimi ini siapa?

Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.

Informasi masih seputar tanggap bencana kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan juga ada beberapa langkah persiapan menghadapi angin kencang yang juga perlu kita ketahui bersama dan antisipasi ya, seperti itu, untuk saling memberikan peringatan dan juga kewaspadaan. Yang pertama adalah membuat rumah atau bangunan yang kokoh ini pastinya, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan juga tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap dan lain sebagainya. Dengan memahami apa yang perlu dilakukan selama menghadapi angin kencang, diharapkan juga mampu meminimalisir jatuhnya korban serta kerugian material akibat tertiup hembusan angin berkekuatan tinggi. Dan apabila terdapat masyarakat yang terluka akibat terdampak angin kencang, diharapkan bisa segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar mampu mendapatkan pertolongan yang baik dan tepat. Masih informasi seputar tanggap bencana kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui radio untuk di 3 frekuensi kami. Kami siarkan dari wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Kerayan, serta untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga selamat sore. Silakan untuk Anda ingin berpartisipasi, share informasi atau mengabarkan hal lainnya, kami tunggu partisipasinya di 0811 5311 945.

3 persiapan menghadapi musim kemarau. Pertama, menjaga sumber atau mata air. Kedua, menggunakan air dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga, hindari mandi dengan menggunakan kayu karena bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan menggunakan shower dapat menghemat air 60% atau setara dengan 9

Dengan ada beberapa contoh kegiatan kesiapsiagaan yang bisa dilakukan ya saat menghadapi tanggap bencana, diantaranya adalah simulasi evakuasi. Ya, ini kita juga harus memperhatikan dan mengetahui di mana simulasi evakuasi di lingkungan rumah, kemudian juga pada saat berada di sekolah, tempat kerja atau fasilitas publik, dan menyusun tas siaga bencana atau go bag berisi kebutuhan darurat seperti ada makanannya, kemudian airnya juga ya, dibuat persiapan sebaik mungkin, kemudian obat-obatan jangan lupa, dan juga dokumen penting. Ini juga harus menjadi tempat yang Anda ketahui keberadaannya, kemudian tidak berserakan, dikumpulkan di satu tempat bila mana ada sesuatu yang juga dalam bentuk darurat seperti itu ya, untuk dokumen penting Anda terselamatkan dan Anda hanya mengambil di satu tempat saja. Kemudian mengikuti pelatihan pertolongan pertama dan tanggap darurat. Baik, informasi berikut kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di program mitigasi bencana Kentongan untuk di sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi di 0811 5311945. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah menyapa kami untuk di sore hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8 ya. Informasi akan disampaikan dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, kemudian juga ada dari RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Fadel. Selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Listia.
0: Apa kabar Samarinda hari ini? Apakah masih
1: terkendali? Alhamdulillah, kalau aman sih aman. Tapi aman. Hujan lebat mengguyur kota tepian Samarinda hari ini rekan Listia.
0: Wah, adem dong jadinya ya. Kalau di sini
1: adem. Wah, dan ademnya itu juga menyebabkan beberapa titik di wilayah kota Samarinda mengalami genangan dan banjir ini ya rekan Listia.
0: Nah ini harus patut waspada bagi para warga sekitar dan juga para pengguna jalan ya rekan Fadel ya.
1: Betul sekali rekan Listia.
0: Ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini terkait informasi tentang BKKBN Kaltim yang menggenjot intervensi sensitif demi turunkan stunting ini rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Terima kasih rekan Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup keluarga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota, guna mempercepat pelaksanaan program itu.
3: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih, setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
2: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Listia, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan sudah ada rekan saya Reni. Selamat sore rekan Reni.
1: Iya baik Listia, bersama dengan Jubaida di sini Listia.
0: Sama rekan Jube ya. Oke baik, rekan Jube gimana di Tarakan hari ini, apakah hujan juga atau malah sebaliknya terang benderang nih?
1: Iya, kalau di Tarakan ini lagi hujan lokalis ya, jadi beberapa tempat ada yang hujan, beberapa tempat ada yang panas, seperti kalau di daerah Kampung 4 sekarang ini lumayan cerah ini Listia ya.
0: Waduh, jadi nanti ditunggu gantiannya. Ini berarti belum ada hujan ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Oke, dari sana ada informasi apa, rekan Jube?
1: Iya, ada informasi terkait dengan BPS Tarakan memulai sensus ekonomi paket lengkap door to door.
0: Wah, enak nih kalau sudah door to door ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi ya kan?
1: Ah, benar.
0: Silakan rekan Jube.
1: Terima kasih Listia di Palangkaraya, pemirsa dan pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi paket lengkap secara door to door atau dari rumah ke rumah mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan disampaikan Setia Widadi.
2: Kepala BPS Tarakan Omar Yadi dalam forum komunikasi publik Dinas PUPR Tarakan menjelaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor usaha mikro hingga besar, namun juga mencakup pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga serta pemetaan geospasial melalui geotagging koordinat rumah warga.
3: Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan data terkait dengan ini ya, kesesuaian penggunaan lahan. Dari proses kegiatan sensus ekonomi ini akan diambil geotagging atau koordinat dari setiap rumah. Yang ini merupakan gambaran de facto kondisi di wilayah kita.
2: Ia menjelaskan guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS Tarakan meminta dukungan penuh dari para camat, lurah hingga ketua RT untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga dihimbau mempersiapkan dokumen penting saat petugas datang seperti kartu keluarga, NIK, ID PLN, serta nomor induk berusaha atau NIB bagi yang memiliki usaha. BPS juga menjamin transparansi data di mana progres sensus dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus hasil kerjasama dengan Kemendagri. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Bagaimana di Nunukan saat ini?
1: Untuk di Nunukan saat ini cuacanya mendung begitu Listia.
0: Hampir sama kecuali tadi rekan Fadel sepertinya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu informasi apa dari Nunukan hari ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait program kredit mikro energi baru bagi UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Yuniar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana nih tetangga saya hari ini kabarnya?
1: Iya, Banjarmasin dingin. Dan alhamdulillah Banjarmasin baru aja reda dari hujan Listia.
0: Sama nih, tadi juga sempat hujan, sekarang sudah reda. Sudah bisa kemana-mana buat cari keringat, walaupun cuacanya dingin gitu ya.
1: Betul banget.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Baik, Listia, informasi yang akan kami sampaikan dari Kota Seribu Sungai mengenai penguatan sektor peternakan, Listia.
0: Oke, selengkapnya silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya, UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
2: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
4: Sarana persarana sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih, sangat cocok sekali. Jadi pemerintah maupun provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
2: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Listia, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Fitriana Rahma. Saya kembalikan kepada Listia.
0: Baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tim ingin memutus rantai masukkan tidak terlalu melalui beberapa tahapan, tapi langsung dari Bulog bisa masuk ke pasar.
2: Sementara itu, Bulog Kalimantan Tengah terus memasok minyak kita ke pasar-pasar. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, saat ini pihaknya memiliki persediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan kita.
3: Pasal pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7 sudah disalurkan aja. 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Oleh karena itu diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: It's changed, billion. This is hits. Here we go.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar di program musik dan informasi, kami kembali ajak Anda untuk update informasi ya. Kali ini terkait daya tampung berlebih di mana SMA SMK di Nunukan masih butuh 1000 siswa baru. Mendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan tahun ini tidak akan menghadapi persoalan kekurangan daya tampung. Sebaliknya, sekolah-sekolah justru diperkirakan masih menyisakan sekitar 1000 kursi karena jumlah lulusan SMP yang berjumlah 2921 orang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Nunukan Mahfud mengatakan total daya tampung SMA dan SMK Negeri 1 Kabupaten Nunukan mencapai 3.348 siswa. Sementara sekolah swasta menyediakan kuota sebanyak 559 siswa. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menampung seluruh lulusan SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas tahun ini. Bahkan berdasarkan perhitungan sementara masih terdapat kelebihan kapasitas sekitar 1000 kursi dibandingkan jumlah calon siswa yang tersedia. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Kami akses dari situs rri.co.id yang juga menjadi salah satu informasi kami di program musik dan informasi sore ini.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program musik dan informasi. Kami akhiri pendengar, dan selanjutnya di program religi sore hari ini, di mana kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran ya, dan juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu waktu maghrib untuk Kota Nunukan dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
0: Mendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri.

Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cecak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cecak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunahkan membunuh setiap cecak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Empat, binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cecak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cecak tersebut.

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Nunukan dan sekitarnya.

0: mengajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Rosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Dengar sebuah lagu Kahitna dengan Malam Terindah. Semoga malam hari ini menjadi malam terindah kita juga ya, dan malam-malam selanjutnya merupakan malam-malam terindah untuk kita bersama. Baik, dan pendengar, untuk Anda hingga pukul 20 malam hari nanti bersama kami tim Nunukan Sore, kami kembali ajak Anda untuk bergabung update informasi di program musik dan informasi ya. Silahkan juga kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Silahkan Anda dapat bergabung di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, kami awali dengan informasi dari rangkuman reporter kami, pendengar, terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berlangsung aman dari sisi daya tampung sekolah. Disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Nunukan Mahfudz, daya tampung SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Nunukan mencapai 3.348 siswa, sementara sekolah swasta menyediakan kuota sebanyak 559 siswa. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup dibandingkan jumlah lulusan SMP tahun ini yang hanya berjumlah 2.921 orang. Bahkan masih terdapat kelebihan kapasitas sekitar 1.000 kuota dibandingkan jumlah calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK. Dan pendengar, ia juga menghimbau para orang tua agar tidak memaksakan anaknya mendaftar ke sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Menurutnya, seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan ini memiliki kelebihan masing-masing, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan. Sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan simulasi sejak Maret hingga Mei 2026 kepada seluruh SMP di Kabupaten Nunukan, di mana pendaftaran SPMB tingkat SMA dan SMK dijadwalkan mulai dibuka secara serentak di Kalimantan Utara pada tanggal 17 Juni 2026.

Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Kami kembali ajak Anda mendengar untuk update informasi malam hari ini. Sebelumnya kembali kami ingin menyapa yang baru saja bergabung. Selamat malam, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan. Santai bersama keluarga tercinta di rumah atau saat ini sedang ada kegiatan, ada acara seperti itu. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Untuk Anda sambil ada kegiatannya masing-masing, santai juga barangkali. Masih bersama kami tim Nunukan Sore, kita update informasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari rangkuman reporter kami yang juga menjadi rangkuman informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam musik dan informasi sore hari ini. Boleh ya, kami masih menunggu partisipasi Anda bila mana ada informasi juga nih yang ingin Anda kabarkan, barangkali saat Anda keluar rumah ya, kemudian ada peristiwa penting lainnya ingin Anda sampaikan kepada kami juga boleh untuk mendengar kita, atau Anda ingin mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh. Dan informasi berikut pendengar terkait kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat yang diikuti sekitar 8.000 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema pelestarian lingkungan atau ramah lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 sampai dengan 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawai Kabupaten Nunukan ini harus membawa damai, pesan kasih sayang dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat. Ia juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawai ini tingkat nasional ya, dengan harapan ajang Pesparawai ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawai juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional. Ia juga berpesan kepada peserta Pesparawai Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan.

0: kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah, kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1.
3: Masih dengan ragam informasi dari rangkuman reporter, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Berikut informasi terkait Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nunukan mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan estetika lingkungan, termasuk juga saat membuang sampah di tempat penampungan sementara atau TPS. Warga diminta agar tidak memaksakan membuang sampah ke TPS apabila kondisinya sudah penuh. Disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Nunukan Muhammad Irfan Ahmad, menegaskan bahwa jika TPS sudah penuh, warga diminta mencari TPS lain yang masih dapat menampung sampah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di TPS yang sudah penuh harus dirubah. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan estetika lingkungan meskipun berada di kawasan pembuangan sampah. Ia juga berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam membuang sampah dengan selalu memperhatikan kondisi TPS. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan dan estetika lingkungan di Kabupaten Nunukan. Masih ragam informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda pendengar malam hari ini di program musik dan informasi bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas.

terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

0: Baik pendengar, masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait suasana haru dan bahagia mewarnai acara lepas kenang dan pentas seni TK Tunas Rimba tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Gedung Amalia. Pada momentum emosional tersebut, para pelaku UMKM kreatif turut kecipratan berkah. Salah satunya adalah penyedia baket hias yang ramai diserbu pembeli. Momen kelulusan sekolah selalu menjadi peluang berbisnis. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Fitri, pemilik usaha buket double, maksud kami buket Dalbin Shop, yang mana dia sengaja memasang stand di halaman Gedung Amalia untuk memfasilitasi para orang tua, guru maupun undangan yang ingin memberikan apresiasi kepada para anaknya yang baru lulus sekolah. Pemilik usaha buket Fitri mengatakan selama 2 tahun terakhir stand buketnya selalu hadir di setiap momen perpisahan sekolah, dan baginya buket dengan berbagai corak dan warna merupakan simbol kasih sayang dan penghargaan atas kelulusan anak. Dan di musim kelulusan, ia kerap membuka stand di lokasi-lokasi strategis seperti Gedung Amalia atau juga Gedung Akbar Nunukan ya. Namun jika sedang tidak ada event besar, dia hanya memproduksi buket di rumah berdasarkan pesanan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih Anda dengarkan siaran RRI Nunukan untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan sore di program musik dan informasi.
1: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik, pendengar, Anda masih bergabung update informasi bersama kami di program Musik dan Informasi. Kami lanjutkan masih informasi dari rangkuman reporter kami. Kali ini ada informasi terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Nunukan memfasilitasi puluhan anak pekerja migran Indonesia atau PMI untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Di mana tahun ini tercatat sebanyak 25 siswa repatriasi akan mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara wilayah Nunukan Mahfud, para siswa repatriasi tersebut ditempatkan di beberapa SMA dan SMK yang memiliki fasilitas asrama. Selain tempat tinggal, biaya pendidikan mereka juga ditanggung oleh kementerian melalui program khusus bagi anak pekerja migran yang telah lolos seleksi. Dan sementara itu pendengar, bagi anak pekerja migran yang belum lolos program repatriasi tetap diberi kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta dengan mekanisme pendaftaran online. Mahfuz menambahkan Nunukan masih menjadi salah satu pilihan bagi banyak anak PMI di Malaysia untuk bersekolah karena lokasinya lebih dekat dengan maksud kami lebih dekat dan mudah dijangkau dari wilayah tempat orang tua mereka bekerja. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar dan juga sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program Musik dan Informasi untuk malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, kami akhiri dan juga sekaligus saya mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Boleh ya pendengar di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabar sharing seperti itu, silakan Anda bergabung di 0811-531-1945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Pendengar, setelah kami Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report.

0: 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Dongguk hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan batang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond investor. Untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Shenghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsulkan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca kita masukkan ke dokter saraf.
12: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Nas kalau pagi mana itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara suhu Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri ini masih berada di Tansu Cikontri Mekah, masih di Mekah posisi jemaah haji. Nanti berapa hari ke depan jemaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jemaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat ke Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga.

0: pemeriksaan dalam kasus ini.
1: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
2: Pemerintah Indonesia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia hadir dan
3: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu sudah konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber, pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Bersama saya Angel, temani Anda semuanya hingga pukul 24 nanti. Dan malam hari ini untuk semua yang tengah menikmati waktu bersama dengan keluarga setelah begitu banyak pekerjaan yang Anda lakukan selama siang hari ini, atau juga mungkin yang lagi malam hari ini lagi berdinas atau juga punya banyak kegiatan malam hari ini, terus semangat dalam setiap aktivitas. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung sehingga Anda bisa menyelesaikan semua malam hari ini dengan sebaik mungkin. Dan menemani kebersamaan kita di Nunukan Malam kali ini, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan tema Menang dalam Peperangan Rohani bersama dengan Ibu Pendeta Mai Suryani STH. Selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam siaran malam ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini boleh membawa berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mengawali firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar untuk membuka hati dan pikiran, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, dipercaya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, penguatan, dan pengharapan bagi banyak orang. Pakailah siaran ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mungkin Anda mengalami kejadian tertentu di mana dalam pergumulan hidup saudara begitu berat dan menekan hingga mengeluh dan berkata, aku ini menjadi orang baik, tetapi setan selalu menekan hidupku. Aku ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setiap kali setan selalu membujuk aku. Saudara, ada kesan dalam hidup orang Kristen bahwa setan adalah segala-galanya yang selalu dapat mengalahkan kepercayaan kita, mengalahkan iman kita, dan menghalangi jalan kita di dalam mengikuti Kristus. Tetapi pada malam ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kabar baik, kabar sukacita di dalam Yesus, bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa hidup Kristen adalah kepastian menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1-7. Dari pembacaan nats ini, kita melihat bahwa Musa adalah seorang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri di mana mereka mengalami siksaan dan aniaya, yaitu dari negeri Mesir untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hal ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, tanah di mana mereka mengalami pekerjaan berat, dan masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa Musa dapat melaluinya tanpa pergumulan, tanpa peperangan yang berat dalam hidupnya. Dalam Keluaran pasal 7, pasal 8, 9, 10, dan 11 dijelaskan bahwa Allah izinkan 10 tulah terjadi untuk menghadapi Firaun, sehingga akhirnya Firaun melepaskan bangsa umat Allah ini pergi. Walaupun bangsa Israel sebagai umat Allah pergi, di satu sisi mereka sudah bersorak, mereka sudah bersuka cita bahwa mereka telah terlepas dari perhambaan di Mesir. Namun apa yang terjadi sebelum mereka tiba di Laut Teberau? Kembali Firaun dengan tentaranya mencoba menyerang, menghancurkan dan membatalkan rencana mereka. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa setan selalu mencoba dan menghambat berkat Allah. Setan selalu mencoba untuk berperang terhadap orang percaya. Nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada kita saat ini bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita selaku orang percaya harus tahu bagaimana caranya supaya kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat hal yang pertama, mengapa kita perlu berperang? Mungkin Anda berkata, saya kan sudah percaya Kristus, sudah mengiringi Tuhan, dan saya juga anak Tuhan. Apakah itu berarti saya harus berperang? Kita melihat Petrus sendiri sebagai murid Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus. Persoalan yang sederhana kita dapatkan di sini. Apakah Petrus belum percaya Yesus sehingga setan dapat mengganggu dan menggodanya? Saudara yang Yesus kasihi, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap berperang. Kita dapat melihat, mempelajari mengapa kita perlu berperang. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara suka atau tidak suka, saudara buat atau tidak buat, dan saudara inginkan atau tidak inginkan, semenjak Anda percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mengiringi Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mempunyai musuh. Karena setan merencanakan supaya dalam rumah tangga Anda mengalami penderitaan, masa muda Anda penuh dengan air mata, hidup penuh dengan berbagai tekanan, hidup penuh dengan penyakit dan kekecewaan. Sehingga ingin atau tidak ingin, saudara mulai bergantung kepada hal-hal yang di luar Kristus. Disebabkan karena orang yang takut senantiasa bergantung kepada kuasa kegelapan, tertarik kepada ramalan-ramalan nasib, percaya kepada jimat-jimat dan segala omong kosong dari hal-hal yang jahat. Orang yang senantiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam air mata, hidup dengan tidak kepastian, mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang jahat. Tetapi Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan Tatkala saudara menolak setan dan mulai percaya kepada Yesus, maka rumah tangga saudara akan dipulihkan, hidup akan bahagia, dan masa muda akan penuh dengan harapan. Melihat semua hal ini, setan sangat tidak menyukainya. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke Kanaan dan hendak menikmati hidup yang bahagia, maka setan memakai Firaun untuk menghambat kebahagiaan bangsa umat Allah itu. Firaun mencoba menghambat mereka untuk menerima berkat dan sukacita dari Allah. Setan lebih senang melihat bangsa umat Allah ini menderita, tertekan, dan hancur hidupnya tanpa pengharapan dalam dirinya. Hal ini yang diharapkan setan dalam hidup bangsa Israel waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, jangan berkecil hati karena Anda dapat menolak segala tipu daya iblis itu dan mulai percaya Kristus, meninggalkan dosa dan berpaling dari jalan saudara yang jahat, dan mulai mencoba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Anda dapat menikmati bahwa berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Musuh kita tidak akan senang melihat hal itu. Itulah dia selalu mengejar, bahkan ketika kelihatannya bahwa Musa hampir menang dan hampir menuju tanah Kanaan dan tinggal menyeberang Laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Setan kembali memakai Firaun untuk menyerang dan menghambatnya. Dan peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana musuh kita, si iblis, bekerja dan berperang dalam hidup ini, merancangkan kejatuhan kita sehingga hidup saudara tidak tenang. Akhirnya kita mudah terpancing untuk marah, berontak, dan membenci seseorang karena setan selalu memakai hal-hal seperti itu. Hal ini merupakan rancangan setan dalam hidup saudara karena dia mau menyerang emosi kita. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan, aktif ke gereja, sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu gagal untuk mengontrol emosinya karena setan selalu membuatnya gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat bereaksi terhadap suatu perkataan yang dianggapnya keras. Itulah sebabnya tidak sedikit kita jumpai ada perpecahan di mana-mana. Ada orang yang sebelumnya setia melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan. Hal ini terjadi karena setan selalu mencoba menyerang emosi kita. Apa yang dapat dia perbuat? Dia mencoba membawa emosi ke dalam hidup Anda sehingga saudara tidak bisa tenang dan hidup tidak bisa damai. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ingatlah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Lihatlah pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sebab ketika saudara tenang, justru saudara sebenarnya dapat melihat damai sejahtera Allah yang Tuhan taruh dalam hati Anda, yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup saudara oleh setan. Cara yang kedua yaitu musuh mencoba menyerang milik saudara. Apa yang dapat kita lihat dengan kehidupan Ayub? Ayub dalam hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan agar dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berbuat salah, dia tidak mencoba untuk marah. Tetapi Alkitab berkata, dia mempersembahkan korban dan berkata, jangan-jangan ada di antara salah seorang dari anakku yang berbuat dosa. Ayub pasal 1 ayat 5. Dia selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hubungan dirinya serta anak-anaknya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semua miliknya diserang habis oleh iblis. Ada banyak orang yang selalu berkata, kenapa saya dekat-dekatnya sama Tuhan? Saya mulai ditipu orang, kehilangan sesuatu yang selama ini saya perjuangkan. Lalu hidup saya mulai diserang, sehingga ekonomi saya saat ini sedang ada dalam goncangan. Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 31. Kadangkala Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya dapat membuktikan kepada iman kita bahwa kita tidak bersandar kepada harta kekayaan itu. Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang menyediakan segala-galanya? Ingatlah ketika kelihatannya segala sesuatu diambil dari tangan saudara, justru di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang benar tidak akan bisa diambil oleh setan dari hidup Anda. Cara yang ketiga yaitu musuh menyerang kebutuhan Anda. Apa yang terjadi jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi? Kita mulai bingung dengan arah dan tujuan hidup.

dan tanpa arah karena tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup ini dan tidak lagi menyadari bahwa Allah sanggup mencukupi segala sesuatu tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita tahu bahwa kemenangan kita dapat tercuri. Bagaimana kemenangan kita dapat tercuri? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kita melihat Simpson adalah nasir Allah, yaitu seorang yang dipilih Allah. Apa yang terjadi padanya? Memang dia menang beberapa kali melawan orang Filistin. Dia menang dalam peperangan, tetapi dia tidak menjaga dan memelihara kemenangannya. Dan dia tidak menyatakan kemenangannya sebagai harta yang harus dipertahankan. Tetapi dia semena-mena dan memandang rendah kemenangannya. Dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak orang Kristen yang tidak dapat mempertahankan kemenangannya? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada banyak orang yang karena dia merasa telah dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah bahwa kemenangan kita dapat tercuri oleh setan apabila kita lalai dalam kehidupan kita. Ada dua prinsip kebenaran firman Allah agar kemenangan tidak tercuri. Pertama, kita perlu memiliki kekuatan. Dari mana kekuatan itu berasal? Kekuatan kita berasal dari dekatnya kita dengan Allah. Pemazmur Daud 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku memperoleh ketenangan." Berarti yang membawa hidup kepada kekuatan adalah tatkala setiap hari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dengan demikian, setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang walaupun kadangkala menyenangkan kita, tetapi hendaknya kita minta, "Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku." Kedua, kita harus hidup dalam keselamatan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Sadarilah bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang besar yang harus dipertahankan dan dijaga. Saudara harus memelihara keselamatan dan kemenangan dengan menolak setiap hal yang salah. Minta supaya Tuhan menjaga jalan saudara senantiasa berada di jalannya. Karena setelah saudara diselamatkan, Anda harus maju terus di dalam kekristenan dan siap untuk maju dalam peperangan rohani, untuk merebut kemenangan dengan cara tetap berjaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Tekunlah berbakti di bait kudusnya, membaca firman-Nya setiap hari dan bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Hal yang ketiga, Tuhan menghendaki kita

0: tentaranya yang sejati. Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan adalah namanya. Allah kita bukan hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang bagi dirinya tidak ada perkara yang mustahil. Sadarilah bahwa Allah kita memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, pahlawan perang. Dia pahlawan dan kita adalah tentara-tentaranya. Banyak orang berpikir menjadi Kristen berarti menjadi anak manja yang tidak dapat meminta apapun. Maka Allah akan menyediakan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, dia mulai menangis dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku?" Bertahun-tahun kita hidup dengan pola seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita bukan menjadi anak-anak manja. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang melatih kita untuk menjadi tentaranya. Itulah sebabnya Dia menginginkan kita berperang dan Dia ingin kita maju. Tetaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jadilah prajurit yang baik, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Mengapa dalam hidup kita kadangkala kita menjadi lemah? Karena kita hanya memikirkan persoalan-persoalan penghidupan kita saja. Tetapi seorang tentara bukan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja, tetapi seorang tentara adalah seorang yang menjalankan misinya. Untuk apa dia hidup? Yaitu hidup untuk menjadi berkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saudara perbuat bagi keluarga Anda? Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah melalui hidup Anda, Anda dapat memberkati dengan berkat Allah yang sempurna, dengan kata-kata penghiburan dan semangat? Ingatlah bahwa Anda mempunyai musuh, dan ketahuilah bahwa roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah terlalu lama kita dibujuknya, tetapi saat ini katakan, bersama Yesus aku tidak lagi mau kemenanganku tercuri, tetapi aku mau menjadi tentara Kristus yang gagah berani, yang selalu ingin melihat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi setiap hati yang berharap kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan siaran Radio Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanan ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Nurkan Malam. Setelah tadi kita ikuti juga mimbar agama Kristen, kali ini drama radio akan kami hadirkan untuk Anda dengan judul Satu Botol Satu Perubahan, produksi RRI Kupang.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini pasti harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bungkus permen sembarangan kan?

bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrik bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kembali, masih bersama kita di Nundukan malam hari ini. Dan selanjutnya kali ini kami hadirkan Ruang Rindu, lagu-lagu pop Indonesia ya, lagu-lagu nostalgia, kemudian juga lagu-lagu tahun 90-an. Juga kami hadirkan spesial untuk Anda malam hari ini, biar lebih semangat buat yang lagi kerja atau lagi dinas malam, yang lagi berjaga malam hari ini di setiap pos-pos penjagaan. Semangat selalu untuk semuanya, sambil kerja sambil dengar lagu pastinya lebih semangat ya. Juga yang lagi di rumah atau dalam perjalanan, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, lagu-lagunya spesial untuk Anda hingga pukul 24 nanti. Oke, segera kita jelang bersama lagu-lagu dalam Ruang Rindu kali ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Tahukah Anda apa itu gempa Megatrust? Gempa Megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa Megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi Megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan Megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Pagi pendengar seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Lahir di Satui, Kalimantan Selatan.
1: Baca apa, Den? Seru sekali.
0: Agung, ini nih, di uang 5.000 itu ternyata pahlawan Indonesia dari Kalimantan.
1: Oh iya? Siapa, Den?
0: Lihat nih uang 5.000-ku. Dokter Kiai Haji Ijam Khalid, salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional yang memberikan perhatian khusus pada kemajuan pendidikan untuk terciptanya orang-orang hebat yang beriman dan berkualitas, Gung.
1: Kalau gitu, aku harus rajin belajar dan mulai sekarang harus punya cita-cita juga nih, supaya bisa jadi pahlawan seperti Pak Ijam Khalid, pahlawan yang beriman dan berkualitas.
0: Nah, kalau itu aku juga setuju, Gung.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, mari kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Rofiatul Munah yang akan membacakan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 20.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, dunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam program Inspiratif Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk memberikan Anda inspirasi dan juga siraman rohani di pagi hari. Pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai keutamaan bulan Muharram. Pendengar, saat ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Nunukan ada Ustadz Suprayitno SHLC. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak
1: Ustadz? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir di Mutiara pagi-pagi ini ya Pak. Pak Ustadz, memasuki bulan Muharram, sebetulnya ibadah apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim untuk memaksimalkan bulan ini Pak? Silahkan, bisa diberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wassalamu tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya, dan tidak ada diminta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesyukuran kita manfaatnya kembali kepada kita dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam tertujukan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah hingga ke akhir hayat mereka, dan semoga kita termasuk di dalamnya senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepada kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini berdasarkan hasil ru'yatul hilal dari lembaga falakiyah Nahdlatul Ulama dan juga dari Wahdah Islamiyah, maka kita berada di hari yang pertama dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Bulan Muharram memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama kita, dalam agama Islam. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan yang disebut sebagai bulan haram atau bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehadiran bulan Muharram seharusnya senantiasa disambut dengan penuh semangat, antusias, dan tidak hanya dengan semangat dan antusias saja, tapi juga dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penguatan-penguatan akhlak, dan bukan dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram memiliki istimewaan, memiliki keutamaan. Kami sebutkan yang pertama, bulan Muharram yang pertama-tama ditegaskan dalam Al-Quran memiliki keutamaan atau keistimewaan sebagai bulan haram atau bulan suci. Ini sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhri inda Allahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang disebut sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. itu adalah ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadzlimu fi anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan suci tersebut. Dalam Al-Qur'an ayat 36 dari surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan haram, tapi tidak dirincikan kepada kita bulan apa saja itu. Nanti datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, ya, dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa saja bulan haram itu. Di mana beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyatun, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Rasulullah mengabarkan pada kita sesungguhnya satu tahun itu, ya, terdiri atas 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang disebut sebagai bulan haram. 3 bulan haram datang berturut-turut kepada kita. Bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 dari bulan kalender Hijriah. Bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Lalu bulan yang pertama dari kalender Hijriah, yaitu bulan Muharram. 3 bulan datang berturut-turut kepada kita. Lalu bulan yang ke-4, Rajab Mudhar. Rajab, bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Syaban. Para ulama menjelaskan bahwa pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya bulan Muharram ini, segala perbuatan yang kita kerjakan itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi berlipat-lipat ya balasannya dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan suci atau bulan haram ini. Setiap apa yang kita kerjakan itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perbuatan amal soleh yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang berlipat ganda balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Setiap perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan menjadi perbuatan dosa dan maksiat yang besar dan berlipat ganda balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara tegas dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 36 tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan haram, dan ketika Allah menyebutkan dari 12 bulan itu dalam satu tahun itu ada 4 bulan haram, Allah berikan penekanan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Kenapa? Karena ternyata setiap perbuatan kezaliman, perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan di dalam bulan-bulan haram menjadi besar dan agung dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya setiap perbuatan baik yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan juga menjadi besar dan agung sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Muharram menjadi kesempatan emas bagi kita untuk kita mengisinya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan juga menjadi sarana untuk kita menjauhi larangan Allah SWT, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT menginginkan agar kita senantiasa berada di atas amal-amal soleh. Nah, dalam satu tahun, terutama kalender Hijriah, bulan terakhir dari kalender Hijriah itu adalah bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah termasuk dari rangkaian bulan haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala memulai tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Yang diinginkan dari ini adalah kita senantiasa sepanjang waktu senantiasa berada di atas ketaatan dan amal soleh, karena Allah SWT bukan peluang bagi kita untuk menutup tahun kalender Hijriah kita dengan amal-amal soleh yang dilipat gandakan balasan sisi Allah SWT pada bulan Zulhijjah, dan memulai tahun kita dengan bulan Muharram yang ternyata juga masuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang suci, yang dimana kita pun senantiasa dimotivasi untuk beramal, dan amal soleh yang kita kerjakan menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang pertama yang kita perhatikan, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan dan termasuk bulan haram, dan setiap apa yang kita kerjakan menjadi besar berlipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memilih menjadi orang-orang yang hendak dilipat gandakan pahala amal solehnya, atau menjadi orang yang dilipat gandakan balasan dari perbuatan maksiat yang dia kerjakan di dalam bulan Muharram ini. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram juga memiliki keutamaan yang lain, dan itu semakin tampak ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa, karena penyebutan bulan haram ini, terus terutama bulan Muharram, disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Seperti ketika ada rumah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rumah Allah, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemuliaan yang yang besar. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, banyak kemuliaannya disandarkan karena disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Allah, naqutullah, untanya Allah, itu adalah mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam, unta yang tidak dilahirkan tapi keluar dari batu, yang nanti Nabi Saleh alaihissalam memberikan kepada kaumnya, silahkan manfaatkan susunya dan lain sebagainya, tapi jangan dizolimi. Dan ternyata kaumnya akhirnya menzolimi unta Nabi Saleh tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan azab kepada mereka. Dan lihat, seekor unta bisa menjadi mulia, bahkan menjadi mujizat seorang nabi, karena ternyata penyandaran naqatullah, ya, sandarkan kepada Allah, untanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita, yaitu Syahrullah, bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan istimewanya dan mulianya bulan Muharram tersebut, sampai-sampai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyebutannya. Dari mana kita mengetahui bahwa bulan Muharram ini ternyata bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, di mana beliau bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa, kata Rasulullah SAW, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulannya Allah, bulan Muharram. Kita lihat di sini Rasulullah mengatakan Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram. Penyandaran Muharram kepada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keistimewaan, menunjukkan kemuliaan dari bulan ini. Semua bulan pada hakikatnya itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua bulan memperoleh penyebutan khusus seperti bulan Muharram yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama memandang bahwa penyebutan Syahrullah, penyebutan bulan Allah, merupakan bentuk penghormatan dan pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bulan tersebut. Maka dari sini ketahui ternyata Muharram memiliki keutamaan, yaitu penyandarannya langsung disebutkan kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kemuliaan dari bulan tersebut. Nah, bulan Muharram juga menjadi istimewa karena ada satu ibadah yang bisa kita kerjakan di dalamnya, yaitu ibadah puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram, yang ternyata memiliki balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ketamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Memiliki keutamaan ketika seorang berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya dan dosa-dosanya 1 tahun. Masya Allah, hanya dengan puasa 1 hari saja Allah mengampuni dosa kita 1 tahun, setahun yang lalu. Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara kita sengaja maupun tidak sengaja, kita tahu atau tidak tahu, maka kita semua ini adalah pendosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh ampunan Allah, kita butuh dosa-dosa kita ini dihapuskan. Dan salah satu sarana untuk menghapuskan dosa kita adalah dengan beramal soleh. Dan salah satu amalan yang bisa menjadi penyebab dosa kita setahun dihapuskan adalah dengan berpuasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu puasa hari ke-10 yang dikenal dengan nama puasa Asyura. Ya, jadi mari kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini. Apalagi tadi sudah kami sebutkan, ya, ketika Rasulullah menyebutkan tadi tentang keutamaan penyandaran bulan haram itu kepada bulan Allah, Rasulullah mengabarkan afdolus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, dan ternyata setelah puasa yang wajib, puasa yang paling utama itu adalah puasa yang dikerjakan di dalam bulan Muharram. Maka menunjukkan bahwa istimewanya bulan Muharram itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Muharram tersebut, itu menjadi puasa yang lebih spesial, lebih khusus dibandingkan dengan puasa yang kita kerjakan di luar bulan Muharram. Ya, yang puasa di bulan Muharram ini tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali ibadah puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Adapun selain puasa Ramadan, ternyata puasa yang dikerjakan di dalam bulan Muharram menjadi puasa yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita bersemangat untuk mengisi bulan Muharram ini, salah satunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah puasa. Nah, hari Asyura, ya, kita sedikit membahas tentang puasa Asyura ini. Puasa Asyura atau puasa yang dikerjakan pada hari ke-10 dari bulan Muharram ini ada sejarahnya. Ketika Rasulullah SAW itu sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW itu melihat, mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa. Ya, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, maka Nabi SAW bertanya sebabnya kepada para sahabat, kenapa ini orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini? Hari apa ini? Maka sahabat menjawab bahwa ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel atas Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Musa dan bala tentaranya, dan bahkan di hari itu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menjadi penyebab, maka Nabi Musa AS sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa, dan orang-orang Yahudi pun Bani Israel berpuasa, ya, sebagai bentuk kesyukuran mereka dimenangkan atas kezaliman dari Fir'aun. Nah, mendengar apa yang disampaikan sahabat tentang itu, maka Nabi SAW mengatakan, fa ana ahqqu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyamihi. Maka Nabi mengatakan, kita lebih berhak daripada mereka. Lalu beliau SAW berpuasa pada hari itu, hari Asyura, dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Nah, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa para nabi adalah sejarah, ya, sejarah para nabi itu sejarah tauhid yang luar biasa yang menjadi warisan seluruh umat orang-orang yang beriman. Puasa Asyura bukan sekedar mengenang masa lalu, akan tetapi juga bagaimana puasa tersebut bisa menguatkan keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berpihak kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pembahasan kita, kami akan sebutkan sedikit tentang amalan-amalan apa saja yang bisa kita laksanakan, kita lakukan dan dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram. Yang pertama adalah berpuasa, dan bahkan dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan hadisnya dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara khusus menunjukkan bahwa Muharram merupakan waktu terbaik untuk kita memperbanyak ibadah puasa setelah bulan Ramadan. Karena itu seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah ya sepanjang bulan sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk berpuasa kita bisa memperbanyaknya. Ya, kalau kita mampu kita bisa berpuasa setengah bulan dengan puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Hari ini puasa, besoknya tidak puasa, besoknya puasa, besoknya tidak puasa, begitu. Ya. Kalau tidak mampu, maka kita paling tidak bisa berpuasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis, ya dalam satu bulan, insya Allah kita bisa mendapatkan 8 hari puasa Senin dan Kamis. Tidak mampu juga berpuasa Senin dan Kamis, berpuasalah 3 hari pada setiap bulannya. Ya, kalau di dalam syariat kita, berpuasa 3 hari setiap bulan itu dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, di pertengahan bulan yang biasa disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, kalau ternyata masih tidak mampu, paling tidak jangan tinggalkan puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram ini, tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Nah, kita dianjurkan banyak berpuasa. Kalau tidak mampu, paling tidak ya kita berpuasa puasa Asyura. Ya, jadi amalan dianjurkan pertama kali adalah memperbanyak ibadah puasa, karena menjadi ibadah puasa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah puasa Ramadan. Yang kedua, masih tentang puasa, kita bisa melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ya, puasa yang paling ditekankan pengerjaannya pada bulan Muharram ini adalah puasa Asyura, dan juga bisa kita mengikutkan satu hari puasa sebelum puasa Asyura, ya dikenal dengan puasa Tasu'a, puasa hari ke-9. Tentang keutamaan dari puasa Asyura, ya, di mana Nabi SAW itu bersemangat sekali untuk mengerjakannya, bahkan para sahabat pun bersemangat untuk mengerjakannya, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana mengatakan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajarra siyama yaumin fadlahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Beliau mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah SAW itu begitu bersungguh-sungguh untuk ya bersiap-siap melaksanakan puasa pada suatu hari ya, dibandingkan dengan bagaimana persiapan beliau untuk menghadapi puasa hari ini, yaitu puasa Asyura. Jadi Nabi SAW itu begitu bersemangat menyambut puasa Asyura, sampai-sampai begitu bersemangatnya persiapannya sudah beliau lakukan sebelumnya. Bahkan Nabi SAW itu memerintahkan sahabat untuk berpuasa dan memerintahkan untuk mengajarkan anak-anak untuk berpuasa juga pada hari Asyura, menunjukkan keutamaan puasa Asyura tersebut sampai-sampai Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Nah, apalagi ternyata puasa Asyura itu ya bisa memberikan keutamaan ya, menghapuskan dosa kita satu tahun yang lalu. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW tidak ingin kaum muslimin itu hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Walaupun boleh-boleh saja berpuasa pada tanggal 10 saja, Tapi Nabi SAW ingin menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka hanya berpuasa pada tanggal 10. Maka Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Muslim menggambarkan, lain baqitu ila qabilin la sumanna at-tasi. Kalau saja saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa pada hari ke-9 juga. Dan Nabi SAW sudah, ya, menambahkan puasa hari ke-9 untuk mengikuti puasa, ya, ke-10, agar, ya, ibadah puasa yang kita kerjakan tidak sama dengan orang-orang Yahudi Bani Israel dan kita menyelisih mereka. Maka jadi kalau kita bicara tentang tingkatan puasa yang bisa kita kerjakan, ya, kalau tidak kita bisa kerjakan puasa yang lainnya, kita hanya ingin berpuasa yang berkenaan dengan puasa Asyura, maka kita, ya, paling minimal tidak meninggalkan puasa Asyura. Itu tingkatan paling rendah. Jangan sampai puasa Asyura hari ke-10 tidak kita kerjakan. Kalau ternyata kita tidak mampu, kita masih mampu mengerjakan lebih dari itu, maka kerjakan puasa tanggal 9 dan 10, ya, Muharram, Tasu'a dan Asyura. Kalau kita mampu lebih daripada itu, ya, maka kita kerjakan 3 hari, ya, 9, 10 dan 11. Ya, sebagaimana sampaikan, kalau kita mampu maka kerjakan 9, 10 dan 11 agar menyelisih orang Yahudi, ya, yang mereka hanya berpuasa satu hari saja, maka kita berpuasa satu hari sebelumnya atau pas puasa satu hari setelahnya. Kalau tidak, kalau kita mampu puasa 9 dan 10, alhamdulillah. Kalau tidak, puasa 10 dan 11. Kalau yang lebih lagi, maka kerjakan 9, 10 dan 11. Nah, ini di luar, ya, memperbanyak puasa, ya, selain Asyura itu. Nah, jadi silakan berpuasa sebanyak-banyaknya, dan tapi jangan lupa untuk perhatikan puasa Asyura dan puasa Tasu'anya, 9 dan 10. Yang kalau berdasarkan hasil, kalau berdasarkan kalender itu yang beredar, ya, itu di hari Kamis, ya, Rabu dan Kamis, ya, 9 dan 10-nya. Tapi kalau berdasarkan hasil Ru'yatul Hilal yang tadi kami sebutkan, Ru'yatul Hilal itu hari ini baru tanggal 1. Kalau kalender kan kemarin tanggal 1.

0: ganda dari setiap amalan soleh yang kita kerjakan. Maka semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengisi bulan Muharram ini dengan amal-amal soleh yang berlipat ganda balasannya si Allah SWT, dan Allah SWT senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk ya menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang ternyata balasan juga besar si Allah Taala dalam bulan Muharram ini. Wallahu alam, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Dan pendengar, semoga apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan. Kemudian saya akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Jadi jalur imigran ini contoh di SMK 1 Sebati, SMK Mutiara Bangsa, mereka akan mendaftar secara online, kecuali yang repatriasi.
2: Kontingen yang akan kita lepas hari ini berjumlah 80 orang, terdiri dari petani, nelayan, penyuluh,

0: pendamping dan peserta pameran.
1: Sari Berita. Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bupati Nunukan melepas puluhan petani nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Edisi Rabu, tanggal 17 Juni 2026, bersama saya, Rista Tunggerani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini terkait pendidikan. Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Nunukan memfasilitasi puluhan anak pekerja migran Indonesia atau PMI untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Tahun ini tercatat sebanyak 25 siswa repatriasi akan mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Wilayah Nunukan Mahfuz menjelaskan, para siswa repatriasi tersebut ditempatkan di beberapa SMA dan SMK yang memiliki fasilitas asrama. Selain tempat tinggal, biaya pendidikan mereka juga ditanggung oleh kementerian melalui program khusus bagi anak pekerja migran yang telah lolos seleksi.
3: Repatriasi itu khusus yang sudah ditentukan dari kementerian. Bahwa ada beberapa siswa yang akan diterima. Jadi di situ akan dikhususkan mereka ada di dalam itu. Jadi jika umpamanya dia contoh di SMK Nunukan, karena itu di SMK saja. Ya jalur repatriasi itu. Itu SMK saja dengan SMA Santo Gabriel kalau tidak salah.
2: Sementara itu bagi anak pekerja migran yang belum lolos program repatriasi tetap diberi kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta dengan mekanisme pendaftaran online.
3: Dia harus mendaftar. Artinya dia harus mendaftar secara online. Nah, dia biar bagaimanapun dia termasuk bukan dikhususkan, tidak. Jadi jalur migran ini contoh di SMK 1 Sebatik, SMK Mutiara Bangsa, mereka akan mendaftar secara online. Nah, kecuali yang repatriasi.
2: Mahfuz menambahkan Nunukan masih menjadi salah satu pilihan bagi banyak anak PMI di Malaysia untuk bersekolah karena lokasinya yang lebih dekat dan mudah dijangkau dari wilayah tempat orang tua mereka bekerja. Salma Amin melaporkan.
1: Pemerintah daerah apresiasi kepada guru dan orang tua yang sudah mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa. Laporan Deli Tareri.
4: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Herlina mengapresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Begitu juga dengan orang tua, bahwa pendidikan yang baik tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari rumah. Kerjasama antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam membentuk karakter anak-anak yang cerdas dan berakhlak baik.
5: Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kalian tampil dengan penuh percaya diri, ada yang menari dan juga menunjukkan bakat lainnya. Bapak Bupati sangat bangga melihat semangat dan keberanian kalian. Teruslah menjadi anak yang rajin belajar, hormat kepada orang tua dan guru, suka menolong teman, serta selalu berkata jujur dan jangan pernah takut bermimpi.
4: Herlina juga menyampaikan bahwa anak-anak sangat luar biasa yang sudah tampil di pentas seni. Hal ini merupakan aset bangsa dan aset daerah. Apalagi orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendidik anak-anak.
5: Anak-anak usia seperti sekarang ini seperti spons. Dia semua menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan sangat-sangat mudah dia resapi. Jadi mohon peran orang tua, karena bagaimanapun sekolah atau madrasahnya anak-anak kita adalah adanya di rumah. Jadi berikanlah contoh yang baik.
4: Ia berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak untuk memberikan waktu meski tidak banyak, sehingga faktor kedekatan antara anak dan orang tua semakin dekat. Bukan hanya bermain gadget saja, orang tua juga jangan terlalu asik dengan dunianya sendiri, apalagi penggunaan handphone sangat menyita waktu, sehingga berkurangnya perhatian dan bimbingan kepada anak-anak. Dalita Reri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Nunukan,
4: BLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
1: Bupati Nunukan melepas puluhan petani nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Kembali Delita Rairi melaporkan selengkapnya.
4: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Nunukan akan mengikuti Pekan Nasional atau PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, Pekan Nasional atau PENAS merupakan pertemuan akbar berskala nasional yang sangat strategis. Pertemuan ini bukan sekedar temu kangen petani dan nelayan se-Indonesia. PENAS adalah ruang belajar, ruang bertukar inovasi, dan etalase untuk menunjukkan bahwa Nunukan mempunyai petani dan nelayan yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.
7: Kontingen yang akan kita lepas hari ini berjumlah 80 orang, terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, pendamping, dan peserta pameran. Saudara-saudara adalah duta Kabupaten Nunukan. Apa yang saudara lihat, dengar, dan bawa pulang dari Gorontalo nanti akan menjadi ilmu baru untuk membangun pertanian dan perikanan di tanah perbatasan ini.
4: Ia menegaskan jika pemerintah daerah mendukung penuh terselenggaranya PENAS tahun ini dengan mengirimkan paling banyak peserta di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu ada beberapa pesan penting yang disampaikan kepada peserta PENAS, yakni dapat menjaga nama baik Nunukan, kemudian dapat menunjukkan bahwa masyarakat Nunukan ramah, disiplin, dan menjunjung tinggi persatuan.
7: Anda berangkat membawa nama 200 ribu lebih warga Kabupaten Nunukan. Kemudian yang kedua, setiap ilmu, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Ikuti semua pembekalan, temu wicara, temu karya, gelar teknologi, dan asuransi usaha tani. Catat, rekam, tanyakan. Jangan malu bertanya, pulang bawa inovasi untuk kelompok tani dan nelayan di Kabupaten Nunukan dan di kampungnya masing-masing.
4: Ia juga berpesan agar mempromosikan potensi Kabupaten Nunukan yang memiliki rumput laut, kakao, dan beras adan krayan. Pamerkan dengan bangga, karena dengan adanya pameran tersebut, siapa tahu ada investor yang tertarik ke Kabupaten Nunukan. Selain itu, kontak tani nelayan andalan dan dinas terkait dapat memfasilitasi desiminasi hasil dari PENAS ke seluruh kecamatan. Ilmu jangan berhenti di peserta saja. Dalita Hariri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Ketua KONI Nunukan Muhammad Yasin menekankan kompetisi pada Bupati Cup 2026 adalah sebuah investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Laporan Mimin Muslimin.
8: Kehadiran sejumlah pemain bintang dari luar daerah termasuk mantan tim nasional dan pemain asing harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pesepak bola lokal Nunukan untuk menyerap ilmu dan mengasah teknik bertanding. Lebih lanjut, Yasin mengingatkan seluruh pihak baik tim, penonton maupun supporter untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas, keamanan dan ketertiban stadion agar fungsi utama turnamen sebagai ruang evaluasi dan pembinaan berjalan maksimal, sekaligus memastikan event bergengsi tersebut dapat terus bergulir di tahun-tahun mendatang.
9: Menjunjung setinggian lah sportivitas kepada tim, semua peserta, kita menjaga penonton yang terbaik dan penonton semua itu terhibur. Saya apresiasi setinggi-tingginya menjunjung tinggi sportivitas saja untuk pada peserta tim apa semua aman aja tertiban apa semua kita laksanakan itu untuk ini bukan untuk di sini saja tapi berkelanjutan.
8: Senada dengan Ketua KONI Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri sebelumnya telah memberikan peringatan keras terkait pentingnya menjaga kondusivitas selama 27 hari kompetisi berjalan di Stadion Seibilal. Bupati menegaskan tidak akan segan-segan menghentikan dan meniadakan turnamen Bupati Cup pada tahun depan jika kompetisi tahun ini dinodai oleh tindakan anarkis atau keributan, baik antar tim maupun supporter.
7: Ada keributan tentunya saya pastikan tahun depan tidak ada lagi turnamen sepak bola. Karena kita ini mencari bibit-bibit unggul, terus menghidupkan olahraga sepak bola di Kabupaten Nunukan. Kalau ada ribut, toh tidak ada gunanya.
8: Turnamen yang diikuti oleh 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan dibagi ke dalam 4 pool pada babak penyisihan. Melalui iklim kompetisi yang sehat, tertib dan aman, KONI Nunukan optimis akan lahir bibit-bibit atlet unggul yang siap diproyeksikan untuk memperkuat daerah di ajang regional maupun ajang nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan setiap pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam upaya meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan setiap pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam upaya meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Pihak kelurahan diminta rutin menginformasikan jadwal posyandu agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, KESRA, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin meminta setiap kelurahan untuk menyebarluaskan informasi jadwal layanan posyandu melalui grup RT di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
11: Kelataran RT ini kan punya grup di RT masing-masing kan, di wilayahnya kan. Ada juga biasa pengumuman. Pengumuman RT, dilempar ke sebuah warga untuk datang ke posyandu. Untuk pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan gratis itu. Ada apa, cek darah, cek asam urat, apa segala macam itu. Gratis. Nah itu kayaknya setiap bulan itu dilaksanakan di RT. Kemudian ini bisa dia dimasifkan itu. Dimasifkan masing-masing nanti Palura menyampaikan ke RT-nya di grup RT. RT lagi menyampaikan ke warga kita.
10: Menurutnya, layanan posyandu biasanya dilaksanakan bertepatan dengan hari libur. Hal ini dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.
11: Ini biasanya itu di hari libur itu. Biasanya dari libur, kalau bukan hari Sabtu, hari Minggu. Hari libur supaya, ya artinya harapan kita supaya banyak datang memeriksa. Supaya apa? Untuk peningkatan kapasitas, kualitas sumber daya manusia kita. Salah satu adalah dengan cara pemeriksaan kesehatan itu.
10: Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Untuk menambah jumlah warga yang mampu mengurus jenazah sesuai syariat Islam, KUA Nunukan Selatan menggelar pelatihan Fardu Kifayah yang diikuti Majelis Taklim di Kecamatan Nunukan Selatan. Laporan Salma Amin.
2: Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Nunukan Selatan menggelar pelatihan Fardu Kifayah bagi masyarakat di Masjid At-Taqwa Selisun sebagai bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pelatihan ini digelar untuk menambah jumlah warga yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan fardu kifayah khusus perempuan. Kepala KUA Nunukan Selatan Jawahir mengatakan pelatihan tersebut diikuti para majelis taklim dengan melibatkan penyuluh agama di Kecamatan Nunukan Selatan. Menurutnya pelatihan dilaksanakan agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang fardu kifayah. Dengan demikian, saat terjadi musibah kematian, warga tidak selalu bergantung pada penyuluh agama untuk menangani proses pengurusan jenazah.
12: Juga dalam rangkaiannya ingin menebarkan berbagai ilmu yang mengandung maslahat, dan pada akhirnya kegiatan fardu kifayah ini nantinya akan dapat memberikan kemanfaatan bagi umat kita, umat Islam khususnya, dan menguatkan bagi kita.
2: Selama ini keterbatasan tenaga yang memahami fardu kifayah masih menjadi kendala di tengah masyarakat. Tak jarang keluarga yang berduka harus menunggu atau mencari orang yang memiliki kemampuan tersebut. Jawahir menambahkan antusiasme peserta cukup tinggi dengan keterlibatan majelis taklim BKMT dan tim penggerak PKK Nunukan Selatan. Mereka diharapkan dapat menyebarkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat yang lebih luas. Sebelum pelatihan digelar, KUA Nunukan Selatan juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial, di antaranya gerakan bersih masjid di Masjid Al-Ikhlas Selisun, Jabal Nur Barat, Baitur Rahman, dan Al-Jafar Tanjung Harapan. Melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial ini, KUA Nunukan Selatan berharap kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam melayani sesama terus meningkat, termasuk dalam pelaksanaan fardu kifayah di lingkungan masing-masing. Salma Amin melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia Nunukan terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah yang masih tinggi. Laporan Ferry Herdiansyah.
13: Ketersediaan golongan darah jenis O dan AB masih menjadi tantangan di Kabupaten Nunukan. PMI terus melakukan berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua PMI Nunukan Sadam Hussein.
14: Baik, kalau berkaitan dengan stok darah ya kita selalu berupaya untuk memenuhi stok yang ada karena memang beberapa darah yang sulit itu ya kayak O dan AB, nah itu memang tantangan kita sejauh ini.
13: PMI mengencarkan kegiatan donor darah untuk menjaga ketersediaan stok sepanjang tahun. Kebutuhan darah terus muncul dari pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Selain menggelar donor darah rutin, PMI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Langkah itu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak calon pendonor darah.
14: Kami dari PMI selalu berupaya bagaimana terus mencari dan coba untuk membuat jemput bola. Kita datang ke beberapa perusahaan mitra seperti Pertamina, NJL, kadang terus kemudian beberapa perusahaan lain untuk mencari kekosongan-kekosongan darah yang ada.
13: PMI mengajak masyarakat mendonorkan darah secara rutin sesuai dengan ketentuan kesehatan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketersediaan stok darah di Nunukan.
14: Dan kita juga sudah membangun mitra dengan hampir semua instansi vertikal, baik kepolisian, TNI, teman-teman di beberapa instansi lain. Itu juga kita jemput bola untuk mencari darah supaya stok kita terus ada.
13: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bupati Nunukan melepas puluhan petani nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel Facebook dan YouTube RRI Nunukan pada hari Senin hingga Sabtu, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: inspirației.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Dan pendengar, saya ingin mengingatkan Anda dan juga pastinya mengajak Anda untuk menyaksikan dan mendengarkan live pertandingan Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung saat ini antara Irak melawan Norwegia, yang mana untuk pertandingannya bisa Anda saksikan secara live di TVRI dan bisa Anda dengarkan di RRI Program 3 ya. Pendengar, saat ini sedang berlangsung live pertandingan grup I, yakni Irak melawan Norwegia. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan, segera saksikan karena ini masih bertanding, masih live. Untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui juga hasilnya atau mungkin statistiknya seperti apa, prediksi susunan pemainnya seperti apa, bisa Anda ikuti informasinya di portal rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mendengarkan, selain melalui terestrial program 3, Anda juga bisa mendengarkan siarannya melalui streaming, pendengar. Untuk streaming bisa Anda akses di www.rri.co.id. Kemudian Anda bisa mengakses juga melalui aplikasi RRI Digital. Silakan ya pendengar, karena pertandingannya masih berlangsung sehingga Anda masih bisa menyaksikannya setelah live di RRI Program 3 dan juga di TVRI.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Wangi apa nih? Aromanya enak sekali.
2: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya, Bu.
2: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Faham, ikan apa saja ya, Bu?
2: Banyak, sayang. Ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega-3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya, Bu. Faham, makan ikan setiap hari.
2: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda dari dunia ekonomi. Menkyu ke Tiongkok hingga akhir pekan mempromosikan Panda Bond. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertolak ke Tiongkok untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor Tiongkok pada Selasa 16 Juni 2026. Panda Bond merupakan surat utang atau obligasi pemerintah yang akan diterbitkan dengan denominasi mata uang Tiongkok, Yuan. Sepekan sebelumnya, Menkyu sudah menginformasikan rencana tujuannya ke Tiongkok, di mana ia mengatakan Panda Bond adalah diversifikasi yang dilakukan pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan luar negeri. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan Menkyu akan bertemu sekitar 15 investor besar di Tiongkok, di antaranya Agricultural Bank of China, Chongo Asset Management, UK Sekuritas, dan ICBC Wealth Management. Menkyu rencananya akan berada di Tiongkok hingga Jumat 19 Juni 2026. Selain bertemu dengan investor, Menkyu juga akan bertemu dengan otoritas moneter Tiongkok. Menurut Suminto, Panda Bond baru akan diterbitkan setelah Menkyu kembali dari kunjungannya ke Tiongkok. Suminto juga mengatakan pemerintah akan bermitra dengan sejumlah bank di Tiongkok dalam menerbitkan Panda Bond, tetapi belum menetapkan target hasil penerbitan Panda Bond. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond dalam denominasi yuan juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Setelah Tiongkok, Menkyu juga rencananya akan ke Inggris dalam upaya menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Dan mendengar itu tadi informasi mengenai Menkyu yang sedang ke Tiongkok hingga akhir pekan nanti untuk mempromosikan Panda Bond. Dan mendengar nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan, mengikuti podcast program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama narasumber Profesor Insinyur Yasir Lee STMT PhD. Beliau adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran tunda podcast kerjasama LPPR RI dengan LKBN Antara, membahas tentang program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama narasumber Profesor Insinyur Yasierli STMT PhD. Beliau adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
3: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
2: ya
3: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif, ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung.
4: Standby on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasierli. Prof. Yasierli, bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
2: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini, gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
3: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu.

0: Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang. Ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipatnya ya, lipat, Prof.
0: Oke. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
1: Oke.
0: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
1: Yeah.
0: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
1: Oke.
0: Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif
0: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
1: Okay. Nah,
0: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut, tentu akan oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Okay. Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof.
0: Yes.
1: Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Ya, untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama, untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
1: dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dari perusahaan.
1: Oke.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan
0: serba
1: dan terbuka.
0: Transparan, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
1: Ya,
0: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
1: menjadi pegangan,
0: pegangan
1: gitu ya,
0: dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas ya. Misalnya belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, okay. Memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
1: Okay.
0: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Di sinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Ya, kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Oke, akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya, ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa.
1: Hmm.
0: Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
1: Yeah.
0: Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2 S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Mm-hmm. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP begitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2 S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
0: Dan 58%
1: datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
1: Okay.
0: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
1: Okay.
0: Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1: Okay.
0: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
1: Yeah.
0: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya. Opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka, mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Yan Sarapang. Selamat pagi Mas Yansa.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, silakan laporan perkiraan cuacanya untuk pagi hari ini.
1: Baik, perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 17 Juni 2006. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan tebal. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 97%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 3 sampai 17 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori tenang yaitu 0,1 sampai 0,5 meter. Demikian update perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Mas Yansa. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan selalu laporan perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya bersama RRI Nunukan dan juga BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Kanal Info